0: produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya.
1: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.

Yang penting pokoknya sugiki kabeh podo seger waras ya. Nanti kabarin muga-muga podo sehat, kanggo nglakoni aktivitas sakwis udan lima bengi. Esuk-esuk rada adem hawane ya, mari udan saiki kepus dalane. Nah, tiba informasi-informasi tetap dengan acara esuk-esuk.

0: Ya, makin dengan cara esok esok telur ya. Ha, iki masih oma pengimari udan, tapi saiki katon seger ya. Daun-daun berguguran. Udan nih, paran yo sak dene angin kenceng udan. Daun-daun berguguran.
1: Ya Allah ya.
0: Kesel sore recik-recik terus
1: melambai di terpa angin, guys ya.
0: Kedino nyapu.
1: Pelan-pelan menuruni dan menapak bunyi ya.
0: Dan mengantarkan suasana senja di keperaduan. Mengantarkan
1: kok senja sih, lagi isuk dong. Suasana pagi ya, mentari mulai merekah, menunjukkan taring-taringnya
0: macan. Dan di saat kubuka kelambu nampak bersinar dari peraduan menghangatkan jiwa-jiwa di raga sukmaku.
1: Itulah suasana pagi, kita awali dengan kopak. Kopi pagi.
0: Ya, ya. Jadi pagi ini kita akan bersama-sama menikmati semua.
1: Itu. Kesirap terus penyiar. Lagu berikutnya adalah Semalam di Malaysia. Ya,
0: baik, terima kasih. Ibu, Ibu Selamat di mana? Ibu Selamat. Baik.
1: Untung gitu. Bu repot. Ya, itu lagu-lagu lama.
0: Baik, iya. Monggo Ibu, langsung aja masuk di teleponnya. Iya, ya. Ibu siapa Ibu?
1: Bu Solihin.
0: Oke, Bu Solihin. Monggo, silakan masuk Ibu. Baik, ini ada informasi Ibu ya. Kepala Badan Komunikasi.
1: Atuh. Bayang no siaran gedeku modele.
0: Gelem tasing riko ngrokno. Jam ayah mene isuk diweni siaran model gedeku.
1: Aha.
0: Hah?
1: Gelem. Langsung kan geruse ku yang kadek megol deh kau wes. Pelan pelan.
0: Iya kadung terus di terus nong megol megol. Terus. Dindek mesing burung.
1: Ngantuk.
0: Burung wes lah. Bareng anu mak ketiku.
1: Memang kudu semangat ketiku lor.
0: Iya.
1: Ya. Itulah kita di kopi pagi kopak.
0: Kopak kopak ya. Mari kita bersama ngopak bareng pagi pagi.
1: Cari mikri ngopak.
0: Ya ngopak. Kado kocok nuhun dicelok iman tuh. Pura-pura mesti ya. Yo pura-pura dicelok pura-pura ing nule. Ngopok lari gitu.
1: Ngopi.
0: Ya ngopok ya. Berlagak kopok kan.
1: Berlagak tidak mendengar.
0: Tidak mendengar. Oh ngopok lari gitu. Aduh yang kerungu
1: Hasilnya kerungu tapi pura-pura yang kerungu.
0: Pura-pura yang kerungu yang gelem di kongkong, yang gelem pareng gitu kok. Jadi pura-pura yang kerungu. Ngopok lah Riki. Ngopok temenan kapok. Batu ya saya nyeluk. Ya
1: infonya barang Riki.
0: Iki anu kayak komunitas nelayan pesisir kanggo pengelolaan potensi bahari. Ternyata diapresiasi delegasi ASEAN ID Blue.
1: Oh gitu. Ndure berarti yo.
0: Ya ya iki Solong pola
1: rek. Rodok ndure iki foto dihapus ana bareng iki.
0: Embo dur diteleng wis dihapus. Ojo-ojo salah link Kiro Ratna. Bagi link dong. Nah, pengelolaan potensi bahari yang dilakukan Nabi Banyuwangi iki oleh apresiasi teko sejumlah pihak, salah sijine yaiku teko para peserta ASEAN ID Blue, hang sempat ninjo kampung nelayan merah putih, uga bangsering underwater. Kapanan iku?
1: Nah, ASEAN ID Blue merupakan forum internasional yang mempertemukan negara-negara ASEAN, negara East Asia Summit atau EAS dan anggota Pacific Island Forum atau PIF. Ini berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru ya di Banyuwangi. Dan tentu saja Bu Ipuk mengucapkan terima kasih Ki atas kepercayaan dan kesempatan hang wis diweni Kemenlu Rem Banyuwangi. Forum iki dadi wadah strategis bagi Banyuwangi untuk mendapatkan wawasan baru.
0: Nah, selama Rem Banyuwangi selain menggelar forum dialog ekonomi biru, para peserta delegasi teko berbagai negara iku nglakoni studi best practice tentang praktek ekonomi biru.
1: Yes.
0: Nih, yakni dengan melihat pengelolaan hilirisasi perikanan di koperasi nelayan merah putih Lateng dan melihat proses transformasi hingga melakukan aktivitas coral adoption di bangsering underwater.
1: Kadung jadi staf ahli diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Zelda Wulan Kartika iki merupakan babak baru iki ASEAN ya. akan semakin ditentukan oleh tempat-tempat seperti Banyuwangi itu, di mana koperasi nelayan, UMKM, dan kelompok konservasi menerjemahkan komitmen besar antar negara menjadi perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu di Bangsering Underwater, para delegasi mendapatkan penjelasan bagaimana komunitas nelayan dan pesisir berhasil mengubah kawasan perairan yang tadinya rusak menjadi kawasan konservasi, bahkan juga destinasi wisata unggulan daerah.
0: Nah, ini yang menjadi contoh ya, iya, dari kesadaran masyarakat ketika ya.
1: Di ngebom-ngebom, akhirnya sadar.
0: Nah, Director of Sectoral Development ASEAN Sekretariat Dr. Ganjana.
1: Aha.
0: Ganjana.
1: Ganjana.
0: Ganjana Wanikorn. Oh, iki koyo aran-aran Thailand yo. Dr. Ganjana Wanikorn. Sawadikap, dokter. Tutup tak? Aran-aran kono ya. Menyampaikan sangat terkesan dengan transformasi Bangsering di mana komunitas nelayan lokal menjadi aktor utama. Ia menilai Bangsering Underwater menjadi contoh penerapan konsep ekonomi biru yang sukses.
1: Kamu dijari nih.
0: Saya sangat ingin melihat praktek terbaik di Banyuwangi ini bisa diterapkan dalam skala besar. Sekretariat ASEAN akan mendukung dan membantu mempertemukan pihak-pihak yang terkait
1: dan semoga tertarik
0: yeah. Ya, maaf. Dan semoga kita dapat meningkatkan skala praktik-praktik hebat ke seluruh negara lainnya di ASEAN.
1: Iya, yeah, silakan duduk, Pak.
0: Thank you. Juragan mau duduk.
1: Sebelumnya di KNMP Lateng, para delegasi belajar bagaimana koperasi nelayan menggerakkan ekonomi warga melalui hilirisasi sektor perikanan berbasis pariwisata. Kawasan kampung nelayan lokal dikembangkan menjadi kawasan tematik hilirisasi di mana hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah tapi juga diolah menjadi produk kuliner yang bernilai tambah.
0: Nah, itulah. Jadi kegiatan ASEAN ID Blue areng Banyuwangi soreku gitu lur ya. Tapi wis tahun ning anu ta ning panggone koreku.
1: Apa itu? Belum enggak?
0: Kan koperasi nelayan Merah Putih saiki apik iku iya.
1: Belum
0: sampe saiki yo.
1: Belum rono.
0: Wis mat nginceng enggak?
1: Pengen
0: nyore-nyore gitu iku ning kono.
1: Ya seru katanya.
0: Iya jarene.
1: Iwak biakar tuh.
0: Nah, iku antuk goleti iwak biakare ning kono lur enak jarene.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
0: Maaf,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf.
1: Kita ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia.

0: Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, Mbak, hei, mau kemana? Hey.
2: Selamat Harganas, saya mau cerita tentang Stunting.
3: Zaman sekarang, makin banyak cara cari untung. Cari untung gak cuma tentang jual barang. Kerja keras berbeda makna sekarang. Dan perang bukan cuma di lapangan. Perang dagang jadi ajang lucu-lucuan. Semua dilakukan,
4: yang penting halal,
3: jadi acuan. Banyak cara cari cuan tanpa curang. Kamu juga bisa kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
6: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
7: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.

0: Ya wes, terima kasih ya untuk Bapak Puji Santoso yang sudah selama 1 tahun 3 bulan ini bersinergi
1: Ya.
0: ya dengan
1: Pemerintah.
0: pemerintah Banyuwangi ya. Iki beliau kan sebelumnya menjabat sebagai Danlanal Banyuwangi.
1: Iya. Koyo
0: koyo
1: guru
0: moro-moro.
1: sore, ayo.
0: Iku ya. Kok tiba-tiba sudah harus pindah tugas lagi.
1: Iya.
0: Kaget Pak Puji Santoso.
1: Aku lo sampai kaget.
0: Terkaget-kaget. Iya toh, Bu.
1: Banget. Kaget sih. Kira kenal tak ini?
0: Hah?
1: Kenal.
0: Oh, nomor aran nih, tapi kenal. Kenal.
1: Tapi kaget, Hun.
0: Kaget, iya. Sore jari bin. Gini loh, saat jika ingin pindah, enak sih turun tahu teko rene.
1: Siapa?
0: Ya toh kang jari ini. Udah ngajar berarti. Ngajar berarti. Beruntung itu rene ya jari ini. Ngerti kata ini temenan kok keplayon udah berarti. Udah ngajar.
1: Tengeng.
0: Subiantoro ini. Untuk tambah kamur. Hei, Iki Ifung ya, dan Lanal.
1: Iya, benar.
0: Dan Lanal Banyuwangi ternyata sudah ganti, saudara-saudara.
1: Ini lur, pindah tugas yang lama.
0: Jadi pindah tugas.
1: Dan kemarin makanya ada pisah sambung.
0: Dan
1: Lanal Banyuwangi nih, gitu.
0: Jadi komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Banyuwangi ganti teko Letkol Laut Pelaut Muhammad Puji Santoso. Kepada Letkol Laut Pelaut Wisnu Krestiawan.
1: Wisnu Krestiawan. Bisa sambut kedua perwira TNI AL iki digelar ning pendopo Sabat Suwagata ya mambengi gitu kok Selasa malam. Iki dino parane sih
0: Kamis.
1: Bupati Banyuwangi ngomong pergantian pemimpin merupakan hal yang biasa. Namun yang terpenting adalah kesinambungan program yang harus dipertahankan bahkan kadung bisa ya ditingkatkan diku.
0: Ya, makane berbagai pengabdian yang telah dilakukan oleh Pak Puji ini di Banyuwangi sudah mudah-mudahan dapat dilanjutkan oleh Pak Wisnu, yang baru jadi Bu Ibuk ya. Bu Ibuk menyampaikan peran TNI AL saat ini semakin luas. Selain menjaga keamanan laut, TNI AL turut memiliki peran dalam mendukung peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat hingga memperkuat ketahanan pangan.
1: Nah, Lanal Banyuwangi saiki iki tengah konsen ring program pembudidayaan kedelai. Bu Ibu berharap program tersebut dapat terus berlanjut hingga Banyuwangi mampu memperkuat kemandirian pangan, tidak hanya pada komoditi padi dan jagung, tapi kapan bisa yo kedelai bisa. Enak kadung kedelai nek murah. Tempe di mana?
0: Oh iya,
1: kan tahu saiki, melebar.
0: Saiki deleng sawah. Kita ono tanduran kedelai le polane
1: iku. Turu maneh dele kan di gowo cingkek.
0: Nah, iya jarang saiki wong dodol iku ya. Pola tanduran sing ngono.
1: Iya.
0: Rek kesempatan iku Ibu nyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Letkol Puji Santoso atas pengabdian selama bertugas di Banyuwangi. Berbagai inovasi yang telah dilakukan selama menjabat menjadi bagian dari kontribusi bagi daerah.
1: Iya, betul ya. Mudah-mudahan wes apa yang Pak Puji lakukan ini nanti bisa jadi modal untuk melanjutkan pengabdian tempat baru. Letkol Laut P Muhammad Puji Santoso iki mengemban amanah sebagai Kadis Minpers Kodaerah 5 Surabaya. Kadung penggantine Letkol Laut P Wisnu Kristiawan sebelumnya menjabat sebagai Komandan KRI Kujang 642.
0: Oke.
1: Jadi nah, Pak Puji ini berarti pindah nih Surabaya.
0: Ya. Lan Pak Puji dewek menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama berbagai pihak selama jabat dan lanal sekitar 1,4 tahun ya, saulan
1: satu tahun petang bulan. Ya.
0: Kesempatan berdinas di Banyuwangi menjadi pengalaman berharga karena merupakan tanah kelahirannya. Ya kan Pak Puji wong Banyuwangi memang.
1: Pak Puji wong Banyuwangi. Yo,
0: ya ini lulusan SMA Genteng.
1: Yo Allah, yo anu ocol mana we Pak Puji.
0: Iya wes padahal ya ini wes seneng bertugas ning tanah kelahiran wes
1: mungkin seneng. Pasti ketemu bi kanca-kanca lawas. Reoni teko mesti.
0: Oh pasti datang lah ya.
1: Karena manggon ning kene ya.
0: Dan Lanal Banyuwangi yang baru Letkol Laut Pelaut Wisnu Krestiawan mengaku siap memperkuat sinergi yang telah terbina serta berharap dukungan seluruh pemangku kepentingan agar sinergi yang telah terbangun semakin kuat.
1: Iya, hadir dalam pisa sambut Wakil Bupati juga Bapak Mujiono, kemudian juga Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rofik Ripto Himawan, dan Dim 0825 Banyuwangi Letkol ARM Triadi Indrawijaya, ono pisan perwakilan DPRD, tokoh agama, stakeholder maritim, dan instansi-instansi lainnya. Ya, selamat okay. bertugas di tempat yang baru.
0: Oke, okay, untuk Pak Puji, dan selamat datang
1: untuk Pak Wisnu
0: Kristiawan. Semoga tetap bersinergi dengan Pemkab. Iya.

0: Setengah sama isuk dulur ya, masih ya cuacane ya wis antara metu srengenge antara redup maning ya. Ibarate srengenge ini kembut-kembut tok.
1: Kembut-kembut.
0: Uteke kembut-kembut. Tanggal stuwek
1: lagi. Saben dina.
0: Wis tanggal 23
1: ya. Mari mikiri
0: rambut.
1: Oseng. Benganku mikiri barangku kok utak kayak kembut-kembut itu mikirin
0: iya
1: jaman
0: pengen iku
1: cicilan nomor-nomor ku pengen
0: iya pengen kan kembut, masalah kembut, nomor kembut, kan
1: apa buntut
0: buntut iya pengen ku buntute kan buntut. Nomor ini nomor buri yang dituku piro buntute piro itu kan mong pengen ku buntute piro
1: tadi makanya lagunya ruwae alepe ku kembut kembut uteke kembut kembut
0: raino
1: bengi sing mari mikiri mikir buntut
0: buntute ku mau buntute piro dene iki 31
1: ngediku
0: apal kan cuma begini nomor-nomor gitu iya. Kan saiki wae sono
1: lari saiki enggak
0: 31 paran
1: kapan jaman saiki arane iku pinjol kok pinjol
0: oh yang ono
1: anu paranku
0: para judol.
1: Judol.
0: Iya.
1: Ya pan bengen. Ya buntut.
0: Buntut.
1: Ya tahe.
0: Iya. Mah bengi metu pira?
1: Metu pira?
0: 03 mayit.
1: Oh iya. 32.
0: Pira sor? 21.
1: Oh iya.
0: Pro.
1: 19.
0: 11 atau 21. Wis iku. Angin si tingkat.
1: 43.
0: Angin si tingkat iki yang tinggi tingkate beda.
1: 81.
0: Heeh.
1: Paharan coba.
0: Boy, kok.
1: Penipu.
0: Iya.
1: 75.
0: 75.
1: Paran. Suami istri.
0: Iya. 31. Dari itu terlebih itu. 31.
1: 32.
0: Nomor sepatu itu.
1: Ula nomor
0: 32. Iya, ikut dengan itu. Apal mau
1: dengan itu. Apal. Ibarat mah kecil kamu di
0: hampir tiap kitab, hampir tiap rumah ono kitab kan iku gambar iku gambar ya abang itu iku gambar gambar
1: SD kan
0: bonggong
1: kue tahun 80-an bengen
0: gambar rambut kerinting ono ono gambar tapi ilustrasi
1: bengen arane ku porkas
0: ono porkas dewek
1: ono Sumiati
0: porkas dewek beda bengen ku
1: ngrama porkas
0: iku anu Yuliatin
1: oh iya Yuliatin kuwi sih lagune lali
0: punae mirame osom porkas
1: peces di kurias
0: iku ono porkas ku bengen hubungane mbok olahraga
1: ya memang perjudian tuh macam-macam zaman dulu zaman sekarang kita usah iki itu adalah pinjol kayak gitu-gitu.
0: Ya iki saiki ana info yang terakhir kai. Iki ke Banyuwangi soreku kepala Bakom RI luncurkan radio koperasi Merah Putih. Jadi kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia Bapak Muhammad Kodari meluncurkan radio komunitas koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diinisiasi oleh asosiasi KMP Banyuwangi Jawa Timur. Ini radio yang diharapkan menjadi medium pertukaran. Bukan hanya pengurus tapi juga masyarakat bisa mengikuti perkembangan kegiatan koperasi.
1: Menurut beliau radio tersebut dapat membantu masyarakat mengetahui informasi harga dan ketersediaan barang secara lebih mudah di KDKMP. Kodari mengatakan pihaknya akan memikirkan mekanisme pengembangan radio tersebut dapat berkembang dan diterapkan di wilayah lain di Kuya.
0: Selain peluncuran radio dalam acara tersebut juga dilakukan pengukuhan pengurus asosiasi KDKMP Banyuwangi Kang Ditoi Ambi Imam Maksun Maskun serta diskusi publik memperingati Hari Koperasi Nasional.
1: Dalam diskusi itu banyak masukan dan aspirasi dari pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih yang hadir. Di antaranya berharap agar suplai barang-barang bersubsidi seperti gas LPG, beras, minyak bisa konsisten dan lancar, termasuk percepatan pembangunan dari KDKMP itu sendiri.
0: Asisten Perekonomian dan Pembangunan PMK Banyuwangi Bapak Suratno nambahkan, Dari 217 desa kelurahan di Banyuwangi, saat ini sudah ada 17 KDKMP yang wis beroperasi. 136 tengah proses dibangun dan telah memiliki akte pendirian, serta 61 KDKMP yang pembangunannya sudah mencapai 100%.
1: Sementara itu, Ketua Asosiasi KDKMP Banyuwangi, Bapak Imam Maskun, mengatakan Radio Merah Putih dirancang sebagai ruang pelayanan dan komunikasi antara KDKMP dengan masyarakat. Radio tersebut nantinya akan diakses lewat daring melalui website radiomerahputih.com untuk memberikan informasi layanan komunikasi serta membuka ruang interaksi dengan masyarakat.
0: Ya, jadi nantinya menjadi sarana penyampaian informasi buat ini yang mau harga kebutuhan pokok. Betul. Yang diperbarui setiap hari. Iya. Jadi masyarakat boleh referensi.
1: Betul.
0: Harga kebutuhan MC ya ono Pak Sanjani.
1: Ono ta Pak?
0: Ono ta?
1: Monggo Pak Ratno diunduh.
0: Ya wes ya, iku mau kegiatan dalam rangkaian hari koperasi soreku. Tapi jangan lupa juga sekarang ada hari anak.
1: Apa itu?
0: Hari Anak Nasional.
1: Oh iya, sekarang tanggal 23.
0: Iya.
1: Terus diperingatnya sebagai Hari Anak Nasional
0: saiki.
1: Ya?
0: Makanya kan kesok ben ki
1: ada mamangan. Festival mamangan di hari Sabtu.
0: Hari Sabtu ya, itu.
1: Betul.

Ya dulur, cuacane mendung ya. Ya semoga-moga biyen. Nek makke tetep semangat kanggo aktivitas mbuh iki ana takon apa wis mlebu musim penghujan ta? Ya iku yo kira-kira kondi. Iki hon mulai rada adem ning jero. Bersin-bersin maning. Ha iki kudu jaga kesehatan pisan ya, moro-moro berupiah mari panas, wis mulai rada mendung-mendung udan-udan sering beberapa hari terakhir ya. Kesehatan tubuh dijogo lur ya. Iki wangune yo uga kudu gege pamitan solo teko acara isuk-isuk ring dina iki ya. Pokoke tetep semangat ya, aja lali jaga kesehatan nih. Kesok kejar dengan acara isuk-isuk.

0: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
1: Bapak, Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat

instan. Kuncinya cuma satu, konsisten minum obat sampai tuntas. Obat menyembuhkan raga, tapi dukungan yang memulihkan jiwa. Gak perlu ngejauh, gak perlu ngasih stigma. Kehadiranmu berarti besar buat kesembuhan mereka. Temukan, obati, sampai sembuh. Biar Indonesia bebas tuberkulosis.

Yes, sama banget semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya ya? Kalau di jam 9 begini cuacanya masih sendu begini ya, wajar aja kalau tadi pagi banyak yang datang telat karena semua mobil pada keluar takut kehujanan di jalan ya. Apalagi papa bunda yang mau nganter anaknya ke sekolah, pasti gak mau dong ya, si kecil kehujanan gitu kan, sampai di sekolah bajunya basah kuyup. Jadi banyak yang naik mobil atau juga tadi tetap berkendara dengan roda 2, hanya saja pakai jas hujan. Jadi harus take time terlebih dahulu ya untuk pakai jas hujannya ya. Rasanya kalau sudah begini sobat Blambangan, kasur kayak lebih posesif gak sih? Kayak gak mau kita tinggalin gitu loh. Kita disuruh di situ-situ aja ya. Enak sih kalau rebahan di jam-jam sekian ya, apalagi cuacanya cukup mendukung. Cuman kerjaan jadi gak kelar-kelar, jadi gak selesai-selesai. Dinda juga inget nih sama sahabat Dinda yang lagi sakit ya, get well soon ya cinta. Kayaknya sakitnya beneran, sampai izin sampai ke dokter pagi ini ya. Semoga siapa aja sih ya yang tadi ini merasa kurang enak badan ya, badannya lagi unwell, the body is unwell gitu kan. Pokoknya sehat-sehat terus ya. Mudah-mudahan asupannya ditambahin yang sedikit, yang ada variasinya lah. Variasinya juga cukup bergizi sehingga daya tahan tubuh juga lebih baik gitu ya. Female program sampai nanti jam 12 siang, Dinda menemani sahabat Blambangan semuanya. Kayak biasanya Dinda bakal puter-puter lagu tahun 2000-an dan juga Dinda bakal bagian informasi ke ruang dengar sahabat Blambangan semuanya. Jangan kemana-mana dulu ya guys. Abis ini Dinda balik lagi setelah single dari Raisa usai di sini, dan juga beberapa single lain dari mancanegara juga bakal Dinda putarkan menemani aktivitas sahabat Blambangan di Kamis 23 Juli 2026.

0: Yah, daging sapinya habis.
1: Lihat-lihat,
2: bawa apa tuh?
3: Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok-petok-petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak.
1: Ragam protein bikin otak cerdas.
0: Ternak dirawat hasilnya bermanfaat.
3: Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra.
0: Ayo santap masakan kaya protein.
3: Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal.
4: Ayo sukseskan keragaman protein.

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
2: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
3: 88.9

0: kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu Ayah. Terima kasih ASI. Ibu bangga memberimu ASI.
1: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.
2: Setiap kali kamu menghisap rokok, rokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan jaringan vital tubuhmu. Jantung, paru-paru, tenggorokan, dan otak. Berhenti merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup.
3: Mau dengerin lagu yang hit? Saatnya kamu dengerin

0: Nah, ini pas lagi nganggur, nemu lowongan kerja. Yuh, gajinya gede banget. Bakal kaya raya ini.
1: Jangan keburu girang dulu loh. Kemarin temanku juga nemu lowongan yang sama. Ternyata yang terjadi apa? Malah ikut perusahaan ilegal.
0: Masa sih? Ini loh, udah tertera nama perusahaannya. Pasti ini terjamin ini.
1: Kalau kataku sih, mending kita tanya dulu. Itu lowongan bener apa enggak? Perusahaannya terdaftar apa enggak? Legal apa ilegal? Jangan sampai kita sudah sampai luar negeri, perusahaannya ilegal.
0: Oh gitu ya? Oke deh, makasih warningnya Besti.
2: Online scam menjadi sebuah modus operasi lowongan kerja di media sosial yang menawarkan gaji fantastis dengan fasilitas yang banyak, seperti pengurusan tiket dan dokumen perjalanan sampai pengangkutan ke lokasi perusahaan. Warga negara Indonesia yang menjadi korban terkait modus operasi lowongan kerja ini nantinya akan diberikan pelatihan tentang penipuan online, membuat akun palsu, dan mulai beroperasi dengan jam kerja yang panjang. Masyarakat harap berhati-hati tentang bahaya lowongan kerja online yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Nah, jangan sampai tergiur nih. Jika masih meragukan, bisa ditanyakan di instansi atau lembaga yang kredibel untuk mengetahui kualitas perusahaan tersebut. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3: Cuma pocok berangkat saiki ta. Anaknya tidak, dia ngarep. Hei, mesti masuk angin.
4: Ya kalau ini sih mau kreati, mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak, timbang ini rumah dewekan.
3: Ya Allah, tapi ada dia ndo ngarep di kuroyok.
4: Aku tahu.
3: Bahaya kanggo lar cilik. Uga kanggo Riko ya bahaya pisan iku, Kang Cuma.
4: Ketiku yo. Kon pindah pihen soalnya iki. Hotel yang buri pihen yo. Mesisan dilipok nang taubus si pihen we.
3: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri tuh diselendangi kok. Jadi kan aman lah Rene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
5: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
6: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
5: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
6: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
5: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
7: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang aku akan berhenti judi online.
8: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
9: Ramanan Radio Banyuwangi.

0: Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah... Wah, baru tahu nih saya ada hari keluarga.
1: Cat, cat, mbak, jangan dikomen dong.
0: Ya, maaf,
1: baca
0: ya.
1: Aja, baca.
0: Maaf, maaf.
1: Kita ulang.
0: Oke, Keluarga Indonesia. Hari Keluarga Nasional 29 Juni adalah momentum kita bergerak bersama melawan stunting. Stunting apaan sih, mas?
1: Stunting itu kekurangan gizi kronis yang mengganggu tumbuh kembang anak. Hampir 1 dari 3 anak Indonesia itu terancam stunting.
0: Oh, gitu.
1: Semua keluarga bisa berisiko, tapi semua keluarga bisa mencegahnya. Malah saya yang jelasin. Gini ya, mbak ya, kita ini lagi rekaman. Saya rekam, mbak tinggal baca, oke?
0: Oke,
1: oke,
0: oke. Semua bisa beresiko, tapi semua bisa mencegahnya. Lakukan langkah awal pencegahan, kenali apakah keluarga Anda beresiko stunting.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Ditjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan BKKBN.
1: Loh, mbak, mbak, mbak, mau kemana?
0: Selamat

0: Kelamaan duduk ketika perjalanan jauh bisa bikin otot kamu tegang dan kaku. Lakukan gerakan peregangan ketika lelah, pegal, mengantuk, atau minimal setiap 4 jam sekali. Supaya terhindar dari cedera otot dan kram. Sehingga perjalanan kamu lebih aman, nyaman, dan berkesan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
1: Kami berikan yang terbaik. Menjagamu, memberimu sumber nutrisi paling berharga, membesarkanmu dengan kasih sayang, menjadikanmu tumbuh sehat dan kuat. Terima kasih dukunganmu, Ayah. Terima kasih ASI, Ibu bangga memberimu ASI.
2: Berikan ASI pada anak hingga umur 2 tahun.

0: rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat, jumpa lagi bersama saya Ruzar dalam Buletin Jawa Timur edisi 23 Juli 2026. Berita pertama datang dari Suara Gresik, ada Bahrudin mengabarkan Pemkab Gresik salurkan bantuan stimulan RTLH, perkuat upaya pengentasan kemiskinan.
2: Pemerintah Kabupaten Gresik kembali menyalurkan bantuan stimulan rumah tidak layak huni atau RTLH kepada warga di Desa Mojowuku, Kecamatan Kedamaian, Desa Lebani Suko, Kecamatan Meringinanom, dan Desa Pucung, Kecamatan Balopanggang, Selasa 21 Juli 2026. Bantuan berupa material bangunan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Gresik Aslul Alif sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Material yang disalurkan meliputi pasir, semen, kayu, bata ringan, asbes, kloset, paku, bak mandi, dan kebutuhan bangunan lainnya yang disesuaikan dengan kondisi rumah penerima. Wakil Bupati Alif berharap bantuan ini dimanfaatkan secara optimal agar rumah warga menjadi lebih aman, sehat, dan layak huni. Program RTLH juga akan terus diperluas agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat merasakan manfaatnya. Saya Barudin dari Suara Gresik melaporkan.
1: Bergeser ke Suara Madiun, ada Amanda mengabarkan, buka Youth Creative Week 2026, PLT Wali Kota Madiun harap jadi tonggak ekosistem ekonomi kreatif.
3: Youth Creative Week 2026 resmi dibuka. Kegiatan yang masih dalam rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun tersebut dibuka PLT Wali Kota Madiun Eva Guspanuntun. Bertempat di lantai 2 Pasar Sleko, PLT Wali Kota berharap hadirnya Youth Creative Week 2026 menjadi tonggak terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif anak-anak muda di Kota Pendekar. Youth Creative Week 2026 memang event untuk para kaula muda. Event sengaja berpusat di lantai 2 Pasar Sleko. PLT Wali Kota memang ingin lantai 2 yang dulunya kosong dimanfaatkan usaha anak-anak muda. Tak heran di lokasi banyak usaha yang identik dengan anak-anak muda. Mulai kopi dan literasi, jajanan anak-anak muda, musik, mural serta lukis, dan lain sebagainya. Keberadaan usaha tersebut diharapkan tidak berhenti selama gelaran event, namun terus berjalan bahkan semakin ditingkatkan. Pemerintah Kota Madiun pun memberikan dukungan penuh. Selain memberikan berbagai fasilitas, Pemkot pun menggratiskan sewa kios untuk 6 bulan ke depan. Hal tersebut untuk menjadi penyemangat sekaligus menarik para kreatif muda. Harapannya lantai 2 Pasar Sleko dikenal sebagai tempatnya anak-anak muda dan ekosistemnya terbentuk. Tak hanya meninjau kios-kios kreatif anak muda, PLT Wali Kota juga mengawali goresan di kanvas besar untuk kemudian diteruskan menjadi seni mural. Dalam kegiatan, PLT Wali Kota juga menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Foto Madiun Spectral Carnival yang berlangsung beberapa waktu lalu. Amanda, Suara Madiun.
1: Dari Madiun, pindah ke Nganjuk, ada Ersal Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, MPLS jadi momentum pencegahan, BNNK Nganjuk ingatkan bahaya narkoba yang mengincar remaja.
4: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk atau BNNK Nganjuk mengajak remaja memperkuat

0: Sebaya sebagai upaya membentuk agen-agen pelajar yang mampu saling mengingatkan, mengelola stres, serta berani menolak ajakan menggunakan narkoba. BNNK Nganjuk mengajak keluarga, sekolah, dan masyarakat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, produktif, dan bersih dari narkoba demi melindungi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Berpindah ke Tulungagung, ada Eko Tomo dari RGRFM mengabarkan, PLT Bupati Tulungagung raih penghargaan pembinaan koperasi andalan Jawa Timur 2026, amanah untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan koperasi.
2: PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menerima penghargaan pembina koperasi andalan Jawa Timur tahun 2026 yang diserahkan langsung Menteri Koperasi pada puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Provinsi Jawa Timur di Pamekasan. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam membina koperasi sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Bagi Tulungagung, penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus memperkuat pembinaan terhadap 1.579 koperasi agar semakin modern, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin menyampaikan penghargaan tersebut merupakan amanah untuk meningkatkan kualitas pembinaan koperasi. Jumlah tersebut menjadi potensi besar yang harus dibarengi dengan pembinaan berkelanjutan agar koperasi semakin modern, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Yang menegaskan penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh insan koperasi di Kabupaten Tulungagung. Eka Utomo, RGRFM Tulungagung.
1: Dari Tulungagung, ada Dewanta Pramayoga dari Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Wali Kota Probolinggo tinjau gerakan pangan murah, jaga stabilitas harga dan ringankan beban masyarakat.
3: Wali Kota Probolinggo Dr. Aminuddin kembali meninjau gerakan pangan murah, GPM, yang digelar di depan kios pangan kopi siaga, Jalan Panglima Sudirman. Kedatangannya disambut antusias warga yang sejak pagi telah mengantri untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Wali Kota Dr. Aminuddin menjelaskan bahwa gerakan pangan murah merupakan salah satu langkah nyata pemerintah Kota Probolinggo dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah. Wali Kota menambahkan, pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus pemerintah daerah agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pelaksanaan GPM akan terus dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi ekonomi dan harga pasar. Kehadiran wali kota yang berinteraksi langsung dengan warga menjadi wujud komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan tersalurkan secara tepat sasaran sebagai respon terhadap fluktuasi harga bahan pokok di pasaran. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
1: Berpindah ke Suara Pasuruan, ada Anggun mengabarkan tekan impor sapi, Menko Pangan Hanif Faisal Nurfovik minta Nestle dan Pemkab Pasuruan perluas fasilitas closed barn di daerah rendah.
4: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurfovik berkunjung ke Kabupaten Pasuruan Selasa 21 Juli 2026. Kunjungannya tak lain dalam rangka meresmikan fasilitas closed barn dan serah terima sapi impor dari Nestle Indonesia kepada peternak sapi perah binaan KUD Dadi Jaya, Kecamatan Purwodadi. Di hadapan awak media, Hanif menegaskan bahwa hadirnya closed barn sangat berpengaruh pada produktivitas sapi maupun susu yang dihasilkan sebab menggunakan sistem kandang tertutup yang memanfaatkan teknologi pengaturan ventilasi, suhu, dan kelembapan secara otomatis. Kedepan Hanif berharap antara Nestle Indonesia dan Pemkab Pasuruan akan semakin intens bekerja sama dalam menghasilkan sebuah sintesa, yakni rekayasa mikroklimat yang dapat mengembangkan sapi perah dari daerah subtropis dan daerah template bisa hidup dan berkembang pesat di daerah dataran rendah.
5: Harapan saya, prospek ini dengan dukungan penuh Pak Bupati dikembangkan lagi penelitiannya sepanjang masif. Jadi kita bisa meyakinkan bisa diturunkan di daerah yang bawah sehingga daerah atas ini bertugas untuk mengatur tata air yang di bawah menjadi daerah produksi.
4: Sementara itu Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo menyampaikan terima kasih kepada Nestle Indonesia yang ikut mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan susu di daerah hingga program lain seperti penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Di akhir acara, wamen beserta undangan diajak melihat pengembangan sapi perah di KUD Dadi Jaya di kandang tertutup sekaligus menyerahkan sapi impor dari Nestle Indonesia. Anggun, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Berita terakhir datang dari Suara Ngawi, ada Kavin Mabek mengabarkan, Kemensos terpan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Ngawi.
6: Struktur kelembagaan Sekolah Rakyat Terintegrasi Ngawi

0: Mulai terbentuk, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan kepala sekolah untuk masing-masing jenjang pendidikan sebagai bagian dari persiapan operasional sekolah tersebut. Bu Nadi, Kepala Dinsos Ngawi, mengatakan kewenangan penuh pengelolaan SRT berada di bawah Kemensos Republik Indonesia, termasuk penetapan kepala sekolah. Bu Nadi menjelaskan Indarti yang saat ini menjabat sebagai kepala SMA 1 Widodaren dipercaya memimpin SRT jenjang SD dan SMP. Sementara itu jenjang SMA dipimpin oleh Muhammad Sobirin yang juga masih merangkap sebagai kepala sekolah rakyat jenjang SMA di Kabupaten Bojonegoro. Bu Nadi menambahkan penugasan tersebut masih bersifat tugas tambahan. Untuk penetapan secara definitif maupun perpindahan jabatan masih harus melalui persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Status para sekolah saat ini merupakan tugas tambahan. Ke depan perpindahan atau penetapan definitifnya masih harus melalui persetujuan teknis dari BKN. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
1: Sahabat, itulah Buletin Jawa Timur edisi 23 Juli 2026. Saya Ruzar, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya.
2: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradial Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: kan cuma foto berangkat saiki ta. Anak ketidak dalam ngarep. Hewati masuk angin.
1: Ya kalau ini simpok riati mesisan kayak mangkane. Soalnya ini hunjak timbangan di rumah diwekan.
0: Ya Allah, tapi ada diandung ngarep di kuroyo.
1: Aku tahu.
0: Bahaya kanggu lar cilik. Aku kanggu Riko ya bahaya pisan iku kan cuma
1: ketiku yo. Hun pindah bihan soalnya ini. Hun dari nang buri bihan yo. Mesisan diripok nang taubus si bihan we.
0: Ya jadi dalam taubus. Dalam buri itu diselendangi kok. Jadi kan ketiku. Aman larene. Riko yo aman. Tenang kok melakune.
2: Perlu diperhatikan secara seksama bagi Anda pengendara motor yang membawa anak. Anda harus tahu bahaya berboncengan jika anak ditaruh di depan.
3: Sepeda motor dirancang untuk berboncengan satu orang penumpang dan berada di belakang pengendara. Berboncengan dengan menempatkan anak di depan pengemudi sangat berbahaya karena anak akan jadi tameng atau terpaan angin.
2: Selain itu, anak akan mudah terkena benda-benda seperti debu, kerikil, ranting pohon. Anak tidak dapat berpegang erat dan anak dapat mengganggu konsentrasi pengendara.
3: Terkadang anak juga akan memainkan tombol di kendaraan. Anak akan menerima resiko lebih tinggi jika terjadi kecelakaan.
2: Jadi sebaiknya tidak menaruh anak-anak di bagian depan saat Anda berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4: Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang. Tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, ku gadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online.
5: Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id.
6: 881 F

0: Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi.
1: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
2: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
1: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.

0: Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang menguasai segala takdir memberikan kepada kita kemampuan untuk terus bisa memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kita akan membahas salah satu doa yang sangat-sangat penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan oleh Al-Albani disebut sahih. Jadi setiap ba'da subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini lewat Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ini sangat penting untuk kita amalkan. Mengapa? Karena menurut para ulama inilah tiga kunci utama sukses dalam hari-hari kita yang akan mengantarkan kita bisa sukses dunia, sukses akhirat. Ternyata yang pertama diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dunia tapi ilmu yang manfaat. Ilman nafi'an. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat iman kita makin kuat, makin kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal bagaimana mengabdi kepada Allah, kenal bagaimana menyikapi hidup ini dengan cara yang tepat. Sehingga ilmu yang manfaat ini membawa kebaikan bagi seluruh aktivitas kita. Kita tahu bahwa man arada dunia, barang siapa yang ingin dunia, fa'alaihi bil ilm. Ini ungkapan yang populer ya, barang siapa yang ingin dunia wajib dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang ingin akhirat, fa'alaihi bil ilm, wajib juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, barang siapa yang ingin dunia dua-duanya, ingin dunia dapat, akhirat dapat, wajib dengan ilmu. Hukum menimba ilmu dalam Islam adalah wajib. Berarti yang tidak belajar itu dosa. Ilmu beragam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, ini orang oleh Allah akan ditakdirkan baik. Baik kehidupannya, baik akhlaknya, baik sikapnya, baik rezekinya, baik akhir hayatnya, baik di kuburnya, baik di akhiratnya. Yang Allah beri pertama adalah yufaqihu fiddin, Allah pahamkan agama. Maka tidak usah heran Rasulullah doanya itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, minta ilmu dulu. Kalau kita dikabulkan, maka kita akan diberikan semangat untuk belajar dengan ikhlas, semangat untuk memahami dengan benar, dan semangat mengamalkannya. Jadi kalau ada orang bermasalah, pasti diawali dengan imannya yang bermasalah. Kenapa imannya bermasalah? Pasti karena ilmunya kurang. Karena kalau iman itu pintu masuknya ilmu, ilmu yang manfaat. Jadi sekarang sudah semakin bisa paham. Jadi kalau ada seseorang akhlaknya kurang baik, biasanya diawali dengan tidak paham agama, yaitu tidak mengenal Allah dengan baik, tidak mengenal Rasulullah, tidak mengenal Quran, tidak mengenal syariat hidup baik di jalan yang Allah sukai. Minta ilmu, karena setan itu paling gigih untuk menghalangi kita belajar. Jadi kalau ingin tahu apa yang paling gigih Rasul Rasul ajarkan dan paling dilawan oleh setan adalah belajar. Setan mati-matian menghalangi kita belajar supaya kita tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal Quran, tidak kenal syariat Islam. Kalaupun kita belajar, akan dipalingkan pikiran kita supaya tidak fokus belajar. Ada saja nanti yang kita kerjakan, walaupun kita memungkinkan untuk fokus, tapi ada saja yang membuat kita tidak mau dengar. Dan kalaupun kita mendengar, sering salah niat, dan kalaupun sudah tahu, nanti dihalang-halangi dari mengamalkan. Ya, jadi hanya senang dengar tapi tidak senang mengamalkan. Dan tidak jarang ilmu yang dipelajari ditipu supaya jadi bahan ujub, merasa sudah mengamalkan hanya dengan tahu, bahan sombong untuk meremehkan orang yang belum tahu. Ini tipu dayanya. Yang kedua yang diminta adalah rizqon thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Jadi jangan sampai kita orientasinya banyak uang, tapi halal berkah. Jangan tergiur dengan jumlah yang banyak sampai kita tidak mempedulikan kehalalan. Begini, mau halal, mau tidak halal, yang memberi adalah Allah. Kalau kita minta rizqon thayyiban, Allah sudah tahu yang kita minta, yaitu rezeki yang baik, yang bersih, yang mencukupi. Karena bahagia itu bukan datang dari banyak, tapi dari cukup. Masih ingat dalilnya? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan. Jadi yang paling penting adalah setiap kita perlu, Allah cukupi. Tidak perlu terlihat banyak, tapi setiap kita ada keperluan, Allah mencukupinya. Hisabnya ringan nanti di akhirat, dan kita mau berbuat kebaikan apapun tercukupi. Kalau orang tidak minta ke Allah, bisa bertemu juga dengan rezekinya, tapi tidak halal. Apa efek rezeki yang tidak halal? Tentu saja kalau dimakan, dipakai, itu membuat ibadah kita menjadi tidak diterima, karena Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau sering makan makanan haram, mengalir pada tubuhnya darah dengan banyak keharaman, ini akan membuat orang yang memakan harta haram akan lebih mudah berpikir haram, berkata haram, dan berbuat haram. Maka orang-orang yang hartanya tidak halal, kecenderungannya banyak melakukan keharaman yang lainnya. Kalau sudah sering makan yang tidak halal, minuman tidak halal, obat-obatan yang terlarang, nanti kita lihat, tidak jauh dia akan melakukan perbuatan yang haram lainnya, berzina, mencuri, dan berbagai. Semoga Allah melindungi kita dan menuntun yang pernah tergelincir siapapun bisa menjauhi apapun yang haram. Oleh karena itu, jangan sibuk memikirkan banyak uang, tapi fokuslah rizqon thayyiban, rezeki yang baik. Sedikit mencukupi, halal berkah, lebih baik daripada banyak kemudian menjadi bencana. Kita sudah menyimak bagaimana koruptor dengan kekayaan melimpah ruah tapi tidak halal, tidak akan bahagia, tidak akan mulia, dan tidak akan selamat. Kalaupun di dunia ini sepertinya tidak tertangkap, pasti nanti di alam barzah, di yaumal akhir, akhirat akan ada balasannya. Maka sibuklah dengan rezeki yang baik. Mintalah kepada Allah supaya yang diberikan kepada kita hanya yang baik. Mungkin banyak juga nanti, tapi baik. Ya, Allah yang mengatur. Karena Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tanggungan kita, ya. Nah, yang ketiga adalah amalan mutakabbalan. Yang diminta amalan yang diterima. Ini Al-Baqarah 127, ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Coba doanya masih ingat? Nah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah dari kami. Ini doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Memohon agar diterima. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi, beramal itu banyak kita lakukan, tetapi belum tentu diterima. Yang paling penting dari amal, sebetulnya bukan amalnya, tapi diterima oleh Allah. Mungkin kecil, sederhana, tapi kalau diterima oleh Allah menjadi besar. Karena Allah ridho itulah puncaknya karunia. Nah, kita ingin sekali kesibukan kita ini diterima oleh Allah. Dibimbing agar hati kita ikhlas, yang dilakukannya benar, dan jadi bekal. Disebutkan kalau kita diberi ilmu yang manfaat, maka kita akan terbimbing dalam hidup ini. Kalau kita diberi rezeki yang baik, maka kita akan tersupport, terdukung kehidupan kita ini dengan dukungan yang baik. Dan kalau amal kita diterima, maka kita akan jadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ini doa adalah tiga kunci sukses hari-hari yang dijalani, yang manfaat bagi dunia kita, manfaat bagi bekal akhirat. Ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, dan amal kesibukan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lepas dari doa ini, dan doalah dengan sungguh-sungguh, dengan memohon kepada Allah agar kita dikabulkan doanya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah sedang mendengarkan doa sesudah subuh seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini narasinya Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani. Terima kasih. Baik, seperempat jam kemudian kita akan bertukar pikiran. Kepada kawan-kawan yang akan mengikuti batch 2, berarti pekan depan mulainya ya, malam Selasa, selama 4 pertemuan insya Allah selang semalam. Silakan, bahaya lisan dan tulisan. Walaupun banyaknya dibahas tentang lisan, tetapi dekat dengan tulisan pembahasannya. Baru dua season, satu perkataan yang haram, semalam perkataan sia-sia, insya Allah malam Sabtu perkataan mulia, perkataan baik. Bagaimana Al-Quran memberikan rambu-rambu perkataan seperti apa yang harusnya kita miliki. Karena perkataan seseorang akan sangat menentukan akhlak seseorang, kekhusyuan, ketenangan, wibawa, kemuliaan, keselamatan. Jadi lisan ini menentukan sekali. Penghuni neraka sebagian besar itu disebabkan karena lisan dan farjinya, kemaluannya. Artinya lisan yang tidak terjaga bisa menghilangkan kebahagiaan di dunia, menghilangkan kehormatan, memperbanyak musuh, menghilangkan juga pahala, bahkan bisa merusak kesehatan, merusak keluarga, merusak kehusuan, merusak martabat kita. Mudah-mudahan Apip sudah bisa menayangkan. Ya, baik, silakan kita bertukar pikiran. Santri ikut menyimak ini ya. Bagi yang akan ikut, dibatasi hanya 1000 orang ya yang bisa ikut. 500 kemarin tutup. Ada yang nanya, sekarang kenapa pakai infak? Kalau yang punya saja, kalau yang tidak punya tidak apa-apa. Tapi sengaja supaya lebih terikat, karena kalau sudah daftar kuotanya orang lain tidak bisa masuk. Kemarin kami berbaik sangka bahwa ada yang sudah daftar tapi tidak bisa ikut masuk di Zoom. Mudah-mudahan dengan infak ini plus nanti akan mendapat 5 buku e-book ya, buku yang dibacanya hanya bisa lewat lewat internet sehingga tetap bisa ada bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, A, sebelumnya saya mohon doanya. Kemarin suami saya baru meninggal dunia, A.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni seluruh dosa beliau, terima semua kebaikannya, lapangkan kuburnya, cahayai alam barzah, kuatkan keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah, pertemukan di sorga. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ya, izin saya ingin bertanya, A, apakah ada doa khusus yang bisa saya panjatkan untuk almarhum buat suami saya? Itu saja, A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di antaranya doa yang tadi, Bu, doa untuk beliau, Allah maghfir lahu, bagi beliau. Ya, Allah menyaksikan doa dari keluarga, anak-anak, baik di dekat kuburan maupun jauh dari kuburan. Allah tahu kesedihan, Allah tahu kasih sayang. Memang dunia pasti berpisah ya, dan kita kalau mendengar orang meninggal, selain mendoakan, kita pun mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu berapa lama lagi. Saya mohon maaf ya, kalau mendengar ada wafat seperti ini, kita pasti juga akan wafat. Satu, jangan menunda kewajiban. Dua, jangan menunda tobat. Tiga, jangan menganggap remeh maksiat, karena kita tidak tahu meninggal bagaimana. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan dengan keluarga, dengan orang tua, anak, karena kita tidak tahu akan berpisahnya kapan. Dan isilah hari-harinya hanya dengan kebaikan. Apapun yang terjadi di dunia ini, pilihan kita adalah jadi orang baik, karena meninggal kita mudah-mudahan meninggal baik. Terima kasih dan mohon doa kepada beliau ya jamaah. Oh iya, tentang Kang Oges sudah pulang dari rumah sakit Edelweiss. Sudah diperiksa, tinggal menyempurnakan sisa-sisanya. Mudah-mudahan sembuh total. Dan terima kasih kepada semua jamaah yang sudah berinfak untuk membantu pengobatan beliau. Demikian, terima kasih dari keluarganya dan Kang Oges juga ya. Mangga, Pip.
2: Baik, selanjutnya akan dibacakan.

0: mengurangi penilaian orang atau kita berubah agar diterima oleh Allah. Dengan izin Allah sebetulnya orang-orang belum mempercayai kita, bahkan mungkin ada yang menertawakan, tidak apa-apa. Jangan kecil hati, jangan kecewa, apalagi sakit hati, jangan ya. Dan jangan berusaha juga membuat orang harus percaya kepada kita, tidak usah. Terus saja istiqomah, belajar, amalkan, perbanyak tobat. Karena kita berubah bukan untuk penilaian orang-orang sekitar kita. Kalau kita berubah untuk penilaian orang, berarti tobat kita tidak ikhlas dan Allah tahu. Dan seperti itulah nanti dampaknya. Kita akan tidak akan kuat dalam perubahannya. Tapi kalau kita berubah demi penilaian Allah, ya akan ada orang yang senang, ada yang biasa saja, ada yang menertawakan. Itu memang ujiannya begitu. Biasa saja ya. Kita, Tuhan kita adalah Allah, bukan penilaian orang. Ya, AA bisa paham, ini mungkin akan sedikit membuat sedih dan luka, tapi semoga jawaban ini membuat lebih ajeg. Ya, minta istiqomah. Di sini Pip, karena musim dingin ternyata jadi jarang minum, akibatnya kering. Nah kemarin nyoba pakai botol 2 liter, ternyata sampai sore sampai malam tuh hanya habis 1 liter. Nah ini pelajaran betapa nikmat bisa merasa haus itu, dan ada air itu nikmat. Ya, silakan Beb. Ini banyak di TikTok, banyak pertanyaan ya. Lanjut, silakan. Ayo.
1: Ya, Bapak Adi.
0: Izin Adi. Waktunya terbatas.
1: Ya. Izin Adi, Zoom sudah ada yang resen lagi. Ibu Bella boleh langsung di-unmute.
0: Silakan, waktu kita terbatas. Iya, bukan Ibu Bella, itu bapak-bapak ya. Silakan Pak Bella.
2: Assalamualaikum. Aa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon nasihatnya untuk kami berdua sebagai wali santri yang baru, yang masih suka sedih, masih suka kurang terima, gitu, untuk kehilangan.
0: Kurang terima gimana? Anaknya suasana. SMP ya?
2: Kesuasananya, iya.
0: Anak SMP.
2: Kebetulan di tempat AA di Bandung.
0: Oh iya, terima kasih. Jadi sangat wajar, sedih, rindu, keingetan terus. Tinggal dibawa kemana kesedihan seperti itu, kerinduan itu. Harus kembalikan ke Allah, ya. Karena yang membolak-balik hati kita adalah Allah. Ingat anak, langsung ingat. Ini anak ciptaan Allah, ini anak milik Allah. Sekarang dididikan di pesantren, dalam rangka supaya anak ini kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal kepada hidup yang benar. Nah, Allah tahu bahwa kita sedih, kita sayang, kita rindu. Allah juga tahu bahwa kita menyekolahkan supaya anaknya jadi disukai Allah. Nanti Allah yang menghibur hati. Biasa kok Pak, hari-hari pertama seperti ini. Tapi kalau bapaknya dan ibunya sedih terus, nanti anaknya katanya juga jadi ikut kerasa ya. Udah mending doakan aja yang banyak.
2: Terima kasih.
0: Di mana tinggalnya Pak Bella ini?
2: Di Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
0: Ah, alhamdulillah. Ya, terima kasih soalnya menitipkan anaknya ke pesantren. Han?
2: Ibunya masih berasa nangis terus ini hari-harinya.
0: Iya, harus dikuatkan. Untung

0: diajaknya ke tempat yang insya Allah ada manfaatnya, ya.
1: Amin.
0: Biasa. Tapi kalau kelamaan nanti anaknya jadi sengsara juga. Katanya frekuensi sedih orang tuanya jadi nyambung ke anaknya. Anaknya jadi ikut sedih juga. Udahlah, cari kesibukan yang lain dengan banyak baca Quran, doakan. Ya.
1: Ya, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Ya, terakhir.
2: Baik, dari TikTok. Assalamualaikum, AA izin bertanya. Bagaimana cara menghadapi istri yang sudah tidak ada rasa pada suaminya?
0: Bagaimana menghadapi istri yang tidak ada rasa kepada suaminya? Ah, rasa apa nih, Pip?
2: Mungkin
0: asin.
2: Rasa ini, rasa cinta mungkin.
0: Pip malu-malu nyebutnya. Ya, sebetulnya ya, yang membulak-balik hati itu adalah Allah. Kalau istri tidak ada rasa cinta, harus dibahas saja. Jadi apa yang membuatnya seperti ini? Walaupun sebetulnya bahagia itu tidak harus dengan cinta yang menggebu, apalagi cinta buta. Tidak, bahagia itu cuma dua kuncinya, yaitu kekuatan iman dan kalau dijadikan amal soleh. Bapak sebagai suami bersikap saja sebagai suami yang baik dalam pandangan Allah. Mungkin istri akan menyukai atau biasa aja, ya tidak apa-apa. Yang paling penting kesibukan Bapak sebagai suami sekuat tenaga, sebaik mungkin agar Allah ridho. Ujiannya sekarang istri dibuat biasa-biasa, ujian keikhlasan. Tapi sangat mudah bagi Allah membulak-balik hati istri dan siapapun, ya. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain mencintai kita, tidak bisa, karena hati itu dikuasainya oleh Allah, muqallibal qulub. Dan kita juga tidak usah melakukan supaya dicintai istri, tidak perlu, ya. Walaupun naluri ingin dicintai ada, itu sangat wajar. Tapi kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Lakukanlah semua kewajiban dan perilaku selayaknya suami yang disukai Allah. Selebihnya Allah lah yang akan mengatur. Memang begitu, ya. Ujian setiap orang berbeda-beda. Terima kasih sahabatku yang baik. Nanti di pesantren ada kajian Al-Hikam dan malam harinya adalah Ma'rifatullah. AA ikut bergabung insya Allah hari Sabtu awal Agustus. AA ada di Indonesia ikut mabit, dan pekan keduanya seperti biasa di Istiqlal. Mudah-mudahan ada umur kita bisa bertemu kembali secara fisik, tapi kalaupun tidak, mudah-mudahan walaupun lewat media sosial, kalau Allah ridho tetap akan tersambung hati kita. Mohon maaf dan selamat mengamalkan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Sayang.
3: Ya.
2: Ini hujannya kenceng banget. Duduk dulu yuk.
3: Aduh sayang, hujan sekencang apapun bisa aku lewatin asalkan sama kamu sayang.
2: Iya, apaan sih? Orang udah basah kayak gini loh. Udahlah, yuk duduk dulu.
3: Ya udah deh sayang.
2: Iya ayang, kita kok duduknya di bawah pohon gini sih? Bahaya tahu.
3: Aduh sayang, udah deh. Asal aku bisa sama kamu, aku udah merasa teduh kok sayang.
2: Aku serius. Orang tuh gimana?
4: Kaula muda, hindari berteduh di bawah benda yang berpotensi roboh seperti di bawah pohon atau di bawah baliho ketika musim sedang tidak bersahabat. Ingat, fokus sama keselamatan diri kamu dan orang di sekitar kamu.
2: Aduh sayang, ini motornya ketimpa pohon. Gimana dong?
3: Gak apa-apa sayang, biar pohon ini jadi lambang hati aku sama kamu yang kamu timpa dengan cinta.
2: Ih, apaan sih?
5: 73% dari total konsumsi listrik di Indonesia terfokus di Pulau Jawa dan Bali. Konsumsi listrik wilayah DKI Jaya dan Tangerang sendiri mencapai 14% dari total konsumsi listrik nasional. 20% pemborosan energi pada sektor rumah tangga berasal dari peralatan elektronik yang standby. Kita dapat menghemat energi dengan mematikan peralatan elektronik dan mencabut colokan yang tidak terpakai. Pilih alat elektronik yang hemat energi ya. Tahukah kamu, lampu pijar 45 watt sama terangnya dengan 9 watt lampu CFL atau 6 watt lampu LED. Ayo, gunakan lampu LED. Jangan lupa matikan lampu saat ruangan tidak digunakan. Buka tirai jendela di siang hari. Menggunakan banyak titik lampu berdaya rendah lebih hemat daripada satu titik berdaya besar. Pemilihan AC yang hemat energi sangat penting untuk mengurangi konsumsi listrik. Gunakan AC yang berlabel hemat energi dengan IIR tinggi dan teknologi inverter. Semakin banyak bintang, semakin hemat energi. Ingat ya, kalau beli AC, cari yang label bintangnya banyak. Hemat energi, hemat biaya.

0: Batuk seorang perokok tidak hanya menandakan rusaknya paru-paru. Batuk seorang perokok adalah tanda rusaknya seluruh tubuh. Berhentilah merokok sekarang juga.
1: Hai, saya Dini, 25 tahun. Profesi saya produser. Kata teman-teman sih, saya kreatif dan produktif, punya kehidupan 100%. Coba saya gambarkan. Punya banyak sahabat, kolega, karir, keluarga mendukung, dan ide-ide yang teraktualisasikan lewat karya. Semua itu bisa saya lakukan tanpa narkoba. Tapi, kalau inget dulu, memprihatinkan. Saya terjerat narkoba, dijauhi teman, jarang kuliah, sulit berpikir, susah tidur, sampai sakit-sakitan. Lalu saya sadar, narkoba sedikit demi sedikit menghancurkan. Dari situ saya ubah mindset, generasi muda adalah agent of change. Kamu, aku, kita bisa cegah narkoba, karena semua dimulai dari hal paling dekat dan diri sendiri. Ambil peranmu sebagai garda terdepan mencegah bahaya narkoba. Ayo, Re, tunjukkan kamu generasi milenial yang sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Malam buat semuanya, apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat ya. Bambang muncul lagi tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM. Gimana suasana hati hari ini? Apakah cerah ceria, bahagia? Atau ada hal yang membuat Anda kepikiran? Sampai malam datang pun Anda juga masih kepikiran tentang peristiwa yang sudah terjadi siang tadi. Bikin Anda overthinking, bikin Anda jadi cemas, bikin Anda jadi gak enak, resah, gelisah. Waduh, kayaknya jangan lama-lama deh. Coba sedikit relax ya. Ambil napas 4, 7, 8. Ambil napasnya 4 detik. Disimpan 7 detik. Dihempaskan pelan-pelan 8 detik lewat mulut. Katanya cara seperti itu bisa cukup menenangkan bagi orang yang sedang dalam kondisi entah itu marah-marah atau lagi tidak nyaman dengan suasana hatinya ya. Dan lebih nyaman lagi karena Anda akan mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan juga mancanegara di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Oke, ya udahlah ya. Nanti pelan-pelan coba dikikis dulu suasana hati yang tidak nyaman ini. Kita dengarkan beberapa komposisi yang sudah siap menemani Anda semuanya di dua dekade dari perjalanan jam 8 malam sampai jam 10 malam hari ini. Tentu saja bersama saya, Mami Juniantri. Oke, satu komposisi awal akan hadir menyapa Anda di dua dekade.
3: I will survive without you.

Iya, yang baru saja bergabung di 88,1 Blambangan FM, Mami ucapkan selamat malam saja ya. Iya deh. Di antara mungkin rasa capek yang sekarang ini Anda rasakan karena seharian udah bekerja, beraktivitas, apalagi kalau hari Senin, kan hari Senin ibarat padat sekali ya aktivitasnya, mulai pagi sampai bahkan mungkin ada yang lembur-lembur gak selesai, misalnya harus jam 4 pulang, masih harus tambah-nambah waktu karena masih harus ada yang diselesaikan gitu ya. Ya deh, semoga saja malam hari ini sambil apa ngelurusin pinggang ya, punggung juga ya, Anda bisa bahagia karena bisa mendengarkan lagu-lagu yang pernah di tahun 80-an, 90-an di dua dekade. Ada sebuah artikel yang cukup menarik dari Moms Update ya, yang menyampaikan bahwa tren lahiran di usia 40 ke atas ternyata sekarang itu mulai meningkat. Ini cermin pergeseran prioritas dalam perencanaan keluarga. Ini adalah laporan terbaru dari Centers of Disease Control and Prevention atau CDC yang mengungkapkan perubahan besar dalam tren kelahiran di Amerika Serikat. Jumlah bayi yang lahir dari perempuan di atas 40 tahun ternyata meningkat. Pada tahun 2023, 4,1% dari seluruh kelahiran di Amerika Serikat berasal dari ibu berusia di atas 40 tahun. The Bump lansir, perubahan ini mencerminkan realitas yang kini dialami oleh banyak keluarga. Banyak orang kini memilih menyelesaikan terlebih dahulu pendidikannya, kemudian membangun karir, mencapai stabilitas finansial ya, sebelum menambah anggota keluarga baru. Keputusan itu memiliki keputusan untuk memiliki anak pun semakin sering terjadi pada usia-usia matang. Meski kehamilan setelah usia 40 tahun itu ternyata memiliki tantangan yang luar biasa, seperti penurunan kesuburan, meningkatnya resiko komplikasi, tapi dengan perawatan yang tepat, peluang untuk memiliki kehamilan dan persalinan yang sehat ternyata juga tetap bisa terjadi. Dan sekarang pun juga fenomena itu juga mulai merambah di anak-anak muda sekitar kita ya. Para Gen Z itu sudah tidak lagi berpikir untuk menikah di usia-usia misalnya kayak 23-24. Gen Z sekarang mereka juga santai saja memasuki usia 26 tahun, memasuki usia 27, memasuki usia 25 tahun. Mereka tetap aktivitas seperti biasa, membangun karir, stabilitas finansial ya. Bukan tidak mungkin pada akhirnya mereka pun juga memiliki pemikiran yang sama untuk membangun sebuah keluarga baru di usia-usia yang lebih matang dibandingkan dengan generasi era ya anggaplah kita generasi X ini ya. Kalau zaman dulu umur 20-22 belum married itu kan udah bingung, hah, udah merasa kayak perawan tua aja ya. Tapi kalau sekarang kita lihat anak-anak santai aja, itu usia udah 26 tahun gitu kan, mereka masih menikmati kesendiriannya, menikmati aktivitasnya sebagai anak muda gitu ya, berolahraga atau ya kumpul-kumpul, beraktivitas kayak gitu, atau ya itu tadi membangun karir dan juga stabilitas finansialnya. Ya begitulah, zaman sudah berubah dan banyak hal juga yang mengikuti perubahannya. Tapi kita gak berubah untuk tetap demen dong dengan lagu-lagu yang pernah hit di tahun 80-an, 90-an. Tapi saya juga lagi demen banget untuk mendengarkan lagu yang mengingatkan kerennya pantai-pantai dan sunset yang baru kemarin tak rasakan dan rasanya masih kebawa sampai sekarang gitu ya. Jadi hari ini aku mau ngenang dulu bagaimana serunya di Kuta waktu itu, Legian waktu itu, atau di Canggu waktu itu ya.

0: selesai.
1: Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
0: Kak Pat.

Ya, masih kita dengerin 2 dekade dan masih panjang perjalanan kita lumayan untuk bisa mendengarkan lagu-lagu yang difavoritkan. Nah, bagaimana ada salah satu di antara lagu yang tadi udah keputer masuk di hati Anda, senang gitu dengerinnya, atau bahkan mungkin jadi keingat-ingat lagi masa-masa yang dulu, masa-masa di mana Anda lagi apa? Lagi menikmati masa muda, masa kuat. Makanya kan selalu bilang gini, enak zamanku toh gitu. Ya enak, kan waktu itu masih belum kenal kolesterol. Dulu kan masih belum kenal diabetes, belum kenal asam urat. Jalan masih enak, kulit masih kenceng. Ya jelas enak zamanku. Kalau sekarang ya enak gak enak dinikmatin aja. Udah gini kondisinya, umur udah 45, 49, 50, 56, 57, 60, 68. Udah di umur-umur segitu mau apa? Masih-masih saja pengen apa istilahnya validasi untuk dibilang masih keren dan masih muda gitu. Iya, tapi di era zaman sekarang ya, orang tuh kadang-kadang kita ini menjadi sebuah generasi yang perlu dan selalu merasa bangga gitu. Karena orang yang lahir di tahun 70-an itu adalah orang-orang yang konon katanya adalah mereka yang memiliki semangat yang sangat luar biasa, memiliki daya juang yang sangat tinggi gitu ya, survival yang luar biasa gitu. Karena ya kita bersyukur kita ini terlahir menjadi bagian dari sejarah bagaimana kita ini mengikuti berbagai apa transformasi ya, ya dari segala hal sih, teknologi, kemudian segala macam di pekerjaan kita aja. Apapun bentuknya pasti kita akan coba bandingin bagaimana kita dulu dan bagaimana kita sekarang. Dan itu kita bisa bercerita karena kita ini adalah pelaku. Semisal saya nih sebagai orang radio, tentu saya bisa membandingkan bagaimana radio di zaman itu di tahun 90-an dibandingkan dengan misalnya sekarang ini gitu ya. Mulai dari pekerjaannya bahkan SDM-nya juga. Ya, di bidang radio misalnya saya tentu bisa bercerita bagaimana orang-orang radio zaman dulu, mereka kinerjanya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, hasilnya bagaimana, orang-orang yang seperti apa gitu kan. Dan kemudian kita compare dengan yang zaman sekarang gitu. Bagaimana anak-anak radio di zaman sekarang gitu kan. Iya. Yeah. Dan selalu generasi-generasi di tahun 70-an tuh kayak merasa bahwa enak banget kalau zaman sekarang, zamanku dulu gitu. Tapi ya beda generasi tentu beda ininya ya, beda bagaimana suasana zaman yang kita masuki. Dan kita gak bisa juga memaksakan apa yang pernah kita lakukan dan menjadi jaya-jayanya kita di masa lalu kemudian untuk kita terapkan lagi. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita terapkan, misalnya tentang kedisiplinan lah, atau tentang etos kerja gitu ya. Tapi ya itu balik-balik kita sedang berhadapan dengan situasi atau keadaan yang memang tidak seperti zaman kita dulu gitu kan. Jadi ya pemaklumannya itu harus lebih gede gitu. Memahaminya itu lebih gede. Dan kemudian kita akan berkata pada ujung-ujung kita berkata, ya namanya juga beda zaman. Ya sudahlah. Daripada nambah-nambahin pikiran ya, orang-orang seumur kita ini udah waktunya happy deh. Udah waktunya gak terlalu banyak mikir. Mikirnya tuh yang ringan-ringan aja. Yang penting adalah bagaimana kita itu tetap sehat dan kita bisa menjalankan aktivitas kegiatan kita itu dengan lancar dan tentu penuh dengan kebahagiaan. Malam hari ini seperti biasa lagu-lagunya masih lagu-lagu yang pernah di taman di zaman-zaman 80-90-an gitu ya. Seperti juga For Non-Blondes ya, dibuat Anda WhatsApp.

Ya, masih melanjutkan jumpa kita tentu di dua dekade dari 88,1 Blambangan FM ya. Yang baru saja gabung, masih banyak waktu untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang bisa jadi adalah lagu yang Anda idolakan, Anda sukai gitu ya. Ada juga info-info yang siap meluncur ke ruang dengar Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam. Jika kamu menderita, itu karena kamu. Jika kamu merasa bahagia, itu juga karena kamu. Tidak ada orang lain yang bertanggung jawab atas perasaan yang sedang kamu rasakan. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan dan penderitaan sepenuhnya ditentukan oleh keadaan atau oleh orang lain. Padahal dua orang dapat menghadapi peristiwa yang sama, tapi responnya dan cara mereka menghadapi itu berbeda-beda. Cara kita memaknai sebuah kejadian seringkali lebih menentukan daripada kejadian itu sendiri. Disitulah letak tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan batin atau mental seseorang. Namun bukan berarti semua penderitaan sepenuhnya merupakan kesalahan diri sendiri. Ada luka yang memang disebabkan oleh perlakuan orang lain, kehilangan yang tidak pernah kita pilih, atau keadaan yang berada di luar kendali. Yang dapat kita kendalikan bukan selalu apa yang terjadi, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponnya. Disitulah kebebasan manusia berada. Bukan pada kemampuannya mengatur seluruh keadaan, tapi pada kemampuannya menentukan sikap terhadap keadaan yang sedang dia alami. Karena itu, jangan serahkan kunci kebahagiaan Anda sepenuhnya pada orang lain. Jika seluruh perasaan Anda bergantung pada ucapan, pujian, ataupun juga perlakuan manusia, ketenangan akan mudah hilang setiap kali keadaan berubah. Mulailah untuk belajar membangun kebahagiaan dari dalam diri melalui rasa syukur, kemudian juga penerimaan dan cara berpikir yang sehat. Sebab ketika hati tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hal-hal yang di luar kendali dan bisa kita kendalikan, seseorang akan lebih kuat menghadapi hidup, baik saat dipuji maupun saat diuji. Baik saat dipuji maupun saat diuji. Karena dua hal ini kadang-kadang juga bisa datang silih berganti. Hari ini mungkin kita tertawa, besok kita menangis. Hari ini mungkin kita bahagia, besok tiba-tiba kita mendengarkan kabar yang membuat kita berurai air mata. Tapi itulah hidup dan kehidupan ya. Jika kita bisa memanai dan merespon dengan cara yang positif, hal itu pun tidak akan memberi pengaruh terlalu dalam pada mental dan kekuatan yang kita punya. Oke? Baik, masih dari 88,1 Blambangan FM, tentu saja Mami yang masih bersama dengan Anda di 2 dekade sampai perjalanan jam 10 malam nanti. Anda.

Okay, iya, Indra Lesmana dan Sophia Lacuba ya, tadi itu. Indra Lesmana dan Sophia Lacuba adalah pasangan yang pada zaman itu tuh sangat luar biasa ya. Mereka berdua adalah sama-sama di zaman itu penyanyi, terus Sophia Lacuba juga bintang film yang wow. Apalagi kalau udah apa tercatat sebagai zaman itu artis, kalau kemudian menjadi bintang sabun Lux itu, wis, itu hebat-hebatnya orang di tahun 90-an ya. Pokoknya siapapun itu tolok ukurnya, karena itu kayak prestis banget di zaman itu menjadi bintang iklan sabun Lux. Karena sabun Lux itu benar-benar sabun yang ibarat tuh ratingnya itu kalau zaman sekarang tuh tinggi banget. Jadi kalau udah artis, udah menjadi bintang sabun tersebut, itu wis, udah top banget ya. Dan Sophia Lacuba adalah salah satunya. Ya juga sukses sebagai penyanyi waktu itu bersama sang suami Indra Lesmana. Tapi pada akhirnya mereka bercerai dan ya berkarir sendiri-sendiri. Tapi sampai sekarang namanya Sophia Lacuba itu tetap kelihatan awet muda. Ya itu dia ya, yang sangat luar biasa. Masih dari 88,1 Belambangan FM, masih Mami yang juga hadir menyapa Anda semuanya. Jangan dikira bahwa orang yang tidak pernah memposting ya di media sosial itu bukan berarti luput atau terhindar dari diomongin orang. Nah, ini sebuah artikel yang sangat menarik sekali ya. Biasanya yang suka diomongin itu adalah orang-orang yang aktif di dunia maya, atau ya ibarat yang eksis lah gitu ya, muncul di publik jadi perbincangan, dan itu adalah hal yang lumrah ya. Fakta yang sering terlupakan adalah tidak ada manusia yang benar-benar bisa lolos dari pembicaraan orang lain. Bahkan ketika kita sengaja memilih untuk hidup rendah profil dan tidak menampilkan diri kita dimanapun, bukan berarti kita luput dari bagaimana orang memata-matai kehidupan kita ya. Ini bukan hanya sekedar omong kosong semata. Menurut penelitian psikologi sosial dari Universitas California, Los Angeles, UCLA, menyebutkan bahwa pembicaraan tentang orang lain adalah bagian alami dari proses sosialisasi manusia. Bahkan bisa terjadi tanpa kita sadari dan tidak selalu memiliki niat negatif. Kadangkala pembicaraan tersebut muncul karena kebutuhan manusia untuk memahami lingkungan sosial sekitar, berbagi pengalaman, atau bahkan hanya untuk bentuk interaksi sehari-hari. Namun yang perlu kita sadari adalah tidak semua pembicaraan itu membangun. Beberapa bisa berubah menjadi ujaran yang tidak bertanggung jawab atau bahkan merusak nama baik. Oleh karena itu, meski kita tidak bisa mengontrol apa yang orang katakan tentang kita ya, kita tetap bisa memilih bagaimana meresponnya gitu loh sahabat Belambangan. Yaitu dengan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan saja, seperti perilaku kita sendiri dan hubungan yang kita bangun dengan orang lain. Yang paling penting adalah ketika kita juga seringkali menjadi pihak yang berbicara tentang orang lain, maka dari itu kita juga harus memulai dari diri kita sendiri untuk selalu berbicara dengan penuh hormat dan tanggung jawab ya. Karena apa yang kita ucapkan tidak hanya mempengaruhi orang lain, tapi juga mencerminkan siapa kita secara individu. Jadi kalau misalnya kita gak mau jadi bahan gibahan bagi orang lain, ya tentu kita mencoba sedini mungkin untuk tidak melakukan hal yang sama. Ya, setidaknya itulah reminder buat diri kita sendiri bahwa kita pun juga jangan menjadi pihak yang selalu membicarakan orang lain gitu. Tapi ya emang kalau teman saya bilang itu, "Bu, kita tuh bukan bergibah nih. Kita tuh sedang review." Nge-review. Iya. Ya udahlah, terserah. Terserah bagaimana bentuk namanya ya. Okay, ini kalau lihat jam sudah hampir berakhir dan ya memang sudah saatnya Mami Ars sudah pamit undur. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sangat luar biasa. Beberapa komposisi masih akan terus hadir sampai perjalanan jam 12 siang nanti ya. Mami ucapkan terima kasih tidak terhingga buat Anda yang masih setia di 88,1 Belambangan FM setiap malam mendengarkan 2 dekade. Dan saatnya Mami
pamitan ya. Kita berpisah. Besok kita ketemu loh di 2 dekade 88,1 Blambangan FM. Di bersama Mami pastinya ya. 2 jam dari jam 10 sampai jam 12 malam. Oke, selamat malam.

0: usang jangan dibuang. Yang lama dikenang jadi nostalgia. Kini saatnya menyimak tembang-tembang hits di era 80-an dan 90-an di dua dekade.
1: Lagu-lagu hits hanya di Bambangan FM.
2: Hai, selamat malam. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik aja. Apa ada di antara Anda yang malam hari ini sambil dengerin Mami sambil cuci piring? Ya. Ternyata soal cuci piring ini menjadi sebuah bahasan yang menarik. Karena cuci piring bukan hanya dilakukan oleh perempuan, tapi ternyata beberapa laki-laki, dan ini bukan laki-laki biasa ya, para pesohor, mereka mengaku sangat menyukai cuci piring, terutama di malam hari, di saat semua aktivitas kegiatan sudah selesai, dia cuci piring. Yang cuci piring ini enggak sembarangan loh. Yang cuci piring adalah presiden keempat-empat Amerika Serikat, yaitu Barack Obama, kemudian Jeff Bezos, bahkan seorang Bill Gates, dia juga mengaku cuci piring. Dan ternyata aktivitas cuci piring itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa menyenangkan bagi mereka. Nah, cerita tentang cuci piring coba kita nanti ulas-ulas dikit di dua dekade 88,1 Blambangan FM. Saya Mami Juniantri, kayak biasanya hadir menyapa Anda sampai perjalanan nanti jam 10 malam ya. Oke, beberapa komposisi sudah siap dan Anda bisa dengarkan sampai selesai acara dua dekade malam ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah dudukkan kita di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling dicintainya, yaitu adalah masjid. Sehingga dikatakan bahwasanya innama yasiru lil abdi manzilatan indallahi ta'ala idza 'azzama awamirahu wa 'azzama buyutahu wa ibadahu. Seorang hamba mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mengagungkan segala perintahnya. Apapun yang Allah perintahkan, kita agungkan. Dan pengagungan terhadap syiar Allah merupakan adalah ketakwaan hati. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innaha min taqwal qulub. Ketika seseorang mengagungkan segala perintahnya, maka dia akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah. Bukan hanya sekedar mengerjakan untuk menggugurkan tuntutan dan kewajiban, akan tetapi mengagungkan syiar Allah, membesarkannya, memuliakannya, mengagungkannya. Maka seberapa besar pengagungan di dalam diri seorang hamba terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, sekadar itulah dia mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sekadar itulah dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Ini yang pertama. Dan seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah di samping dia mengagungkan segala perintahnya, dan yang kedua wa'azzama buyutahu wa'ibadahu, pun juga dia mengagungkan rumahnya Allah, yaitu masjid. Nah, sampai itu dulu orang-orang yang mempunyai sifat zuhud kepada Allah, mereka mengatakan mastanattu fil masjidi ila syai'in. Seumur-umur ketika saya berada di masjid tidak pernah senderan. Itu orang yang zuhud di zaman dahulu, yang di dalam hati mereka hanya ada pengagungan kepada Allah dan Rasulnya, dan hidup mereka adalah kehidupan yang hanya mengejar akhirat. Ketika mereka masuk masjid, mereka mengatakan mastanattu fil masjidi ila syai'in. Seumur-umur saya masuk masjid tidak pernah senderan. Wala tawaltu gadami fiha, dan seumur-umur saya ketika masuk masjid tidak pernah saya panjangkan kaki saya. Maksudnya tawaltu tidak pernah mengulurkan kakinya. Ujar bahasa kitanya buunjur. Menunjur menghadap kiblat. Wala takallamtu bikalamid dunya, dan seumur-umur saya tidak pernah berbicara urusan dunia selama di dunia, selama di masjid. Itu mereka. Karena bagaimanapun di masjid adalah tempat mulia. Maka ketika seseorang mengagungkan masjid, memakmurkannya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang mengagungkan, memakmurkan masjidnya Allah hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Begitu. Wa'azzama buyutahu, yang kedua mengagungkan rumahnya Allah. Dan yang ketiga wa'azzama ibadahu, seseorang akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah di samping memuliakan segala perintahnya, mengagungkan segala masjid yang merupakan rumah Allah, begitu juga adalah mengagungkan hamba-hamba Allah. Karena siapa orang yang mengagungkan masjid, berarti dia mengagungkan Allah. Siapa orang yang memuliakan masjid, berarti dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengagungkan masjid insyaallah, amin ya rabbal alamin. Begitulah para sahabat di zaman dahulu, yang mana dikatakan oleh Al Imam Al Auza'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana di antara tradisi atau kebiasaan para sahabat dan orang-orang yang menempuh jejak langkah mereka itu tidak pernah lepas dari lima. Ini rekam jejak para sahabat itu ada lima. Ada lima. Yang pertama apa? Luzumul jamaah. Yang pertama, jejak digital mereka, itu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Kalau kita ingin menempuh jalan para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti jejak langkah mereka, yang pertamanya luzumul jamaah. Selalu sholatnya berjamaah, tidak mau sholat sendirian. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Selalu mengikuti sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ketiga, imaratul masajid, memakmurkan masjid. Itu rekam jejak mereka para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka. Imaratul masajid, memakmurkan masjid. Dari karenanya orang mukmin itu selalu terlihat di masjid. Itu orang mukmin selalu terlihat di masjid ada. Yang keempat, tilawatul Quran, baca Al-Quran. Dan yang kelima adalah berjuang di jalan Allah. Ini lima perkara yang dulunya adalah rekam jejak para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka yang datang setelah mereka. Yang pertama tadi apa? Luzumul jamaah, melazimkan sholat berjamaah. Yang kedua, mengikuti sunnah. Dan yang ketiga adalah imaratul masajid, memakmurkan masjid. Dan yang keempat adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ada wirid tiap hari, jangan sampai ketinggalan. Setidaknya satu lembar, dua lembar, satu halaman, dua halaman. Jangan sampai, anak-anak kita biasakan. Anak-anak kita biasakan bismillah, walaupun satu halaman, satu muka. Kalau ini satu halaman kan, ini satu halaman, satu lembar segini, satu halaman, satu muka. Meskipun satu halaman, bismillah baca. Yang penting tiap hari jangan sampai kita ketinggalan dari bacaan Al-Quran. Baca bismillah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-jihad fi sabilillah. Kadang orang beranggapan kalau yang empat masih ada, tapi kalau yang kelima nih jihad fi sabilillah. Loh, hadirnya kita di majelis ilmu jihad fi sabilillah. Datangnya kita ke tempat-tempat menimba ilmu agama, semuanya jihad fi sabilillah. Siapa orang yang menuntut ilmu tujuannya adalah untuk menghidupkan agama Islam, nilai-nilai Islam, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Bahkan orang yang bekerja tujuannya adalah bukan untuk bersenang-senang di dalam mendapatkan nafkah, bukan untuk menumpuk kekayaan, akan tetapi dia bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia berikan nafkah, dia bekerja untuk agar keluarganya tidak meminta-minta, fahuwa fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah tidak harus kita dengan di sana bertempur dengan orang kufar, bertempur dengan Yahud wan Nasara lah. Sekarang kalau kita mau jihad fi sabilillah tuh di rumah kita ada pakaian-pakaian mereka yang ingin merusak daripada nilai-nilai Islam, tuh jihad di sana. Anak-anak perempuan kita yang berpakaian seperti orang yang tidak berpakaian, tuh jihad di situ. Itu tradisi siapa? Di handphone-handphone anak-anak kita, game-game yang melalaikan mereka dari kewajiban, tuh jihad di sana. Mau jihad fisabilillah, kata-kata yang keluar dari lisan anak-anak kita, siapa yang mereka tiru, siapa yang mereka ikuti, tontonan-tontonan mereka di televisi, di handphone mereka, siapa yang mereka ikuti, itu jihad di sana. Semua tradisi-tradisi orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin menghancurkan agama Islam dari rumah kita, jihad di sana. Bismillah. Jihadnya kita apa? Tuh, membiasakan anak-anak kita untuk mencintai orang yang dianjurkan oleh Allah untuk mencintainya, memuliakan orang-orang yang dianjurkan oleh Allah untuk memuliakannya. Kemudian lagi kita biasakan mereka dengan tilawatul Quran, itu jihad. Mencerdaskan anak-anak kita, bukan cerdas hanya urusan dunia, tapi pintar urusan agama, itu jihad. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita bisa anak yang soleh dan soleha seberatan insyaallah. Dari karenanya beruntung selagi kita ada di masjid, kita berada di dalam tanggungannya Allah. Karena dikatakan oleh Imam Al-Hasan, Sayyidina Al-Hasan, anak dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, karamallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu radhiyallahu anhuma, gala salasatun fi jiwarillahi ta'ala. Ada tiga golongan, yang mana tiga golongan ini dia berada di dalam jiwarillah, berada di dalam tanggungannya Allah. Siapa mereka? Yang pertama adalah rajulun dakhalal masjid, seseorang masuk masjid, la yadkhuluhu illa lillah, dia masuk tidak ada tujuannya kecuali adalah karena Allah. Ada selama dia di masjid, fi jiwarillah, berada dalam tanggungan Allah, berdampingan dengan Allah. Yang kedua, dan orang yang masuk ke masjid itu dhaifun, tamunya Allah, dhaifullah, hatta yarja, sampai dia keluar. Nah, dari karenanya beruntung kita berada di masjid. Seandainya Allah menginginkan kita pada saat ini berada di tempat selain ini, mungkin kita berada di tempat selain ini dalam keadaan lalai, nonton televisi, mendengar berita yang tidak ada untungnya dan sebagainya. Alhamdulillah Allah dudukkan kita di masjid, Allah pilih kita dari sekian banyak manusia, kita mendengar ilmu pengetahuan agama, mendengar bagaimana bekal menuju negeri akhirah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Dan yang kedua, warajulun zara akhahul muslim la yazuruhu illa lillah, seseorang muslim berkunjung kepada saudaranya muslim lainnya, yang tujuannya di dalam kunjungan tersebut tidak ada kepentingan pribadi melainkan karena Allah, maka dia termasuk min zuwarillah, termasuk orang-orang yang berkunjung karena Allah dan mengunjungi, hatta yarji' min indih, sampai dia keluar dari orang tersebut. Dan yang ketiga, warajulun kharaja hajjan au mu'tamaran la yakhruju illa lillah, seseorang yang keluar dari rumahnya tujuannya adalah haji au mu'tamaran, atau dia umrah, yang mana tujuannya tidak ada selain karena Allah, maka dia adalah tamunya Allah sampai dia pulang. Kita doakan jamaah haji yang berangkat dan yang akan berangkat dan yang sudah ada di tanah suci, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan, dan semoga mendapatkan nantinya haji yang mabrur, umrah yang maqbulah, dan semoga semuanya diberikan kelancaran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam Al-Haddad berbicara tentang bagaimana di sana sikap yang harusnya dimiliki bagi orang-orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan. Bahkan kita semuanya manusia, jangan sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan cuma datang satu kali. Hidup kita cuma satu kali di dunia. Tidak ada orang yang mati, hidup lagi. Nah, ada Surabaya, di Ampel. Mbah apa itu? Mbah siapa? Mbah Soleh. Berapa? Kuburnya berapa? 9. 9. Syuf. Pekerjaannya apa? Nyapu masjid. Tahu. Jujurannya bidadari itu apa? Nyapu masjid. Itu jujurannya, maharnya. Mau bidadari? Tuh, bersihkan masjid. Bagaimana kabarnya orang yang meninggalkan sampah di masjid? Yang menghilangkan sampah itu dapat bidadari. Dapat nantinya di dalam surga. Walhasil, dan hidup kita cuma satu kali. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia ini sangat sebentar. Maka jadikan waktu yang sangat sebentar ini untuk kita gunakan untuk kita isi di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beruntung orang-orang tua kita yang ada di depan nih. Beruntung. Kenapa? Karena mereka menghabiskan masa tua antara maghrib isya di masjid. Yang kita pertanyakan, nanti masa tua kita bagaimana? Adapun orang tua yang ada di hadapan kita saat ini, masya Allah, menghabiskan masanya di masjid antara maghrib dan isya, niat ya itikaf. Wah, kita masa tua kita bagaimana? Tidak semua orang tua mampu menghabiskan waktunya di masa tua dengan ibadah kepada Allah. Nah, dari karenanya malu dikitlah dengan rambut yang udah memutih, malu dikit dengan kulit yang sudah mulai keriput, malu dikit dengan cahaya mata yang sudah mulai meredup, malu dikit dengan segala kekuatan yang kita miliki sudah mulai melemah. Ayo, malulah dikit di sana. Sehingga al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Mudah-mudahan orang tua kita semuanya panjang umur, sehat afiat, dan semoga kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, manfaatkan waktu di dalam mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu nikmat ketika kita berdakwah ada orang yang menerima kita. Sama juga suatu nikmat ketika kita datang ke masjid tidak ada gangguan. Kita datang ke masjid untuk belajar, sholat berjamaah, ada gangguan? Tidak ada gangguan. Coba dulu di zamannya Nabi kita Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Berapa kali Nabi Muhammad diganggu ketika sujud di depan Ka'bah? Berapa kali Nabi Muhammad diletakkan kotoran-kotoran unta di belakang pundak beliau ketika sujud? Bagaimana para sahabat di sana mereka berjuang di dalam mencari sujud, hanya satu kali sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kita tidak ada gangguan dan lain sebagainya, tapi gangguan yang terbesar adalah nafsu kita. Nafsu kita itu yang godaan yang paling besar dari segala godaan, nafsu kita. Dari karenanya nafsu kita itu harus kita perangi. Kita biasakan untuk melakukan kebaikan agar dia terbiasa di dalam melakukan kebajikan tersebut. Bismillah, baca lagi setelahnya.
1: Hendaknya mereka meneladani pemimpin para nabi dan imam pemberi nasihat, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam.
0: Tuh, para pendakwah, para asatid, para dai, para dai, para asatid, para muallim, penceramah, siapapun yang jadi tolak ukur imam kita di dalam berdakwah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya Nabi Muhammad, begitu caranya kita. Ini kata Imam Haddad, hendaknya mereka menteladani pemimpin para nabi dan imam. Imam pemberi nasihat. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kita sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Wa innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu ada untuk diikuti, bukan untuk diseberangi. Imam sujud, kita malah masya Allah doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Ini namanya orang tersebut tidak mengikuti imam dengan baik. Ikuti imam kita. Siapa imam kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau di dalam penyampaiannya, bagaimana di dalam berdakwahnya, kemudian bagaimana kaidah-kaidah beliau di dalam penyampaiannya dan lain sebagainya. Begitu. Ayo.
1: Maka sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat khabar yang tidak disukainya dari seseorang, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan dengan menyebut nama pelaku. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa yaf'aluna kadza. Artinya, bagaimanakah suatu kaum mengucapkan ini dan melakukan perbuatan ini? Semua itu merupakan rasa kasih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, rasa belas kasih dari beliau sallallahu alaihi wasallam, kelembutan dan kasih sayang, serta tidak menceritakan kekurangan orang lain.
0: Itu Nabi kita Muhammad kalau ada datang kabar kepada beliau tentang seseorang yang tidak disukainya, yang mana ketika beliau mendapat kabar yang tidak disukai oleh beliau dari seseorang yang melakukan begini, begini, begini, beliau ketika menyampaikan tidak mengatakan si fulan meninggalkan sholat. Nah, si fulan orangnya pencuri, tidak. Si fulan, fulanah disebut namanya, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah macam itu. Tapi Nabi Muhammad di dalam penyampaiannya, ma balu agwamin yaf'aluna kadza wa yaquluna kadza. Kenapa nih ada orang? Itu bahasa kitanya tuh di akhir zaman. Ma balu agwamin, bagaimanakah di sana suatu kelompok ada yang melakukan begini, ada yang mengatakan begini. Tahukah akibat dari perbuatan itu begini? Tahukah akibat dari perkataan itu begini? Seperti itu. Dan itu semua beliau lakukan adalah karena kasih sayang yang ada di dalam hati beliau. Syif, lihat pemimpin para nabi dan rasul terhadap orang yang melakukan kejahatan pun masih ada kasih sayang, masih ada belas kasih. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membongkar kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Maka dari karenanya orang yang beriman itu tidak akan pernah berani membongkar aib orang lain, apalagi mencari tahu, apalagi menceritakan dengan orang lain, tidak mungkin. Jangan kita mau cari tahu tentang aib orang lain, jangan. Aib yang ada di dalam diri kita udah banyak. Cukup kita melihat kekurangan diri kita kemudian memperbaikinya, sehingga jangan lagi kita untuk mencari tahu tentang aib kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Aib kita terlalu banyak sehingga kita sibuk dengan itu semua sampai kita tidak ada lagi waktu untuk mencari kekurangan orang lain. Dah, cukup. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, beruntung siapa yang beruntung? Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sampai dia melupakan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Halas. Nah, tapi yang namanya manusia, mengomentari kekurangan orang lain itu lebih pintar daripada mengomentari tentang kekurangan yang ada di dalam dirinya. Melihat kotoran yang ada di baju oleh orang, melihat kotoran di baju orang lain itu lebih kelihatan. Kotoran yang ada di baju orang lain itu lebih kelihatan ketimbang kotoran yang ada di baju kita. Sehingga mengomentarinya lebih pintar. Oh ini. Padahal kita pun juga banyak punya kekurangan. Apalagi orang yang sudah meninggal dunia, jangan diungkit-ungkit kekurangannya. Begitu. Ayo.
1: Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia dan Maha Pengasih berkata mengenai sifat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung.
0: Begitu. Semua agama memuji tentang akhlak. Orang yang punya agama pasti punya akhlak. Orang yang punya agama pasti punya akhlak. Begitu. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji, wa innama la'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayo.
1: Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmah bagi sekalian alam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Artinya, sesungguhnya telah datang kepada engkau suri seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Sangat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin.
0: Itu beliau sangat haris alaikum, menginginkan kita itu semuanya selamat. Sampai kata Nabi Muhammad ketika berada di Sirat, saya yang memegang ikat pinggang kalian, tapi kalian sendiri yang memukul tangan saya sehingga terlepas. Saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keimanan bagi kita semua, sampai-sampai bagaimana di zaman dahulu Abu Jahal itu berapa kali Nabi Muhammad datang ke rumahnya untuk mengajak masuk ke dalam agama Islam, tapi Abu Jahal tetap jadi Abu Jahal. sampai Abu Jahal membuat lubang. Kan begitu, dibikin lubang, kemudian bikin skenario. Wah, ini Abu Jahal pinter bikin skenario. Bilang asistennya, samperin Nabi Muhammad, bilang saya sedang sakit, tolong besuk saya. Nabi Muhammad hendak mendapat kabar Abu Jahal sakit, ya udah dijenguk. Kalau kita masya Allah ngajak orang satu kali, dua kali udah tidak mau, mungkin ketiga kalinya kita tinggal. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah bosan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pada akhirnya subhanallah, Nabi Muhammad mau melangkah-melangkah, Abu Jahal selimut, sudah bikin lubang. Tujuannya agar Nabi Muhammad masuk ke lubang itu dikubur hidup-hidup, ingin dibunuh. Berapa langkah lagi sampai ke lubang, datang Jibril. Muhammad pulang, di depan ada lubang, Abu Jahal tidak sakit, pulang. Pulang Nabi Muhammad. Abu Jahal tidak sadar lagi ada lubang yang dia bikin sendiri. Lari, Muhammad. Lari, dan dia sendiri yang terperosok ke dalam lubang tersebut. Disinilah pepatah Arab mengatakan, siapa orang yang membuat lubang, maka dia sendiri yang bakal jatuh ke dalamnya. Artinya apa? Siapa orang yang melakukan kejahatan, dia sendiri yang bakal nanggung akibatnya. Tuh, hati-hati. Hah? Jangan sampai. Pada akhirnya masya Allah, Abu Jahal diulur tangga sepanjang apapun tidak bisa. Saya kata Abu Jahal, udah panggil Muhammad dah. Ini tidak ada solusinya kecuali Muhammad. Dari karenanya sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, perbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semuanya akan ditemukan jalan keluar. So, Abu Jahal di zaman dahulu tahu ketika dapat kesulitan, bilangnya tidak ada solusinya kecuali Muhammad, panggil Muhammad. Dari karenanya nih kita umat beliau, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita punya problem di dalam hidup, punya masalah dalam hidup, rumah tangga ini itu dan lain sebagainya, ekonomi, materi, anak-anak kita dan lain sebagainya, perbanyak solawat, semua permasalahan bakal terselesaikan. Semua permasalahan, semua problem, semua apapun itu yang kita hadapi akan terselesaikan dengan satu nama. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling indah, nama yang paling bercahaya, nama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan terselesaikan dengan satu nama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Datang Nabi Muhammad. Tadinya tali sepanjang berapa meter tidak mampu. Nabi Muhammad cuma ngulur tangan. Ditangkap Abu Jahal, ditarik. Sampai ke permukaan. Yang namanya Abu Jahal ya tetap Abu Jahal. Wala terima kasih. Terima kasih pun tidak. Ya Allah, Abu Jahal tidak tahu terima kasih. Malah apa kata Abu Jahal? Luar biasa Muhammad, sihirmu memang hebat. Jauh-jauh terima kasih, ya Allah. Ya Abu Jahal tetap Abu Jahal. Tapi Nabi Muhammad orang yang kasih sayang. Wala beliau mendorong kembali, tidak, tinggal sama beliau, sudah selesai. Kalau kita sudah ditolong, tidak tahu terima kasih, malah ngoceh, mungkin langsung kita dorong, puk, langsung timbun aja, udah bismillah. Biarkan dia sama kakeknya di sana. Tapi Nabi Muhammad lah. Kalau beliau tinggalkan. Begitu akhlak yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi sahbihi wasallam. Bismillah, azan.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar.
2: Allah.

0: ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salati al-qa'imah. Ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadila wal sharaf wad darajata al-aliyata ar-rafi'ah wa ba'thul maqam mahmud alladhi wa'adta. Ya arhamar rahimin, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya, rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala atasnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada beliau kemuliaan dan kemurahan, juga memberikan rezeki kepada kita berupa kesempurnaan dalam mengikuti dan kebaikan dalam meneladaninya.
0: Syuk, ternyata mutaba'ah sama Nabi itu rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya rumah mewah, motor yang mahal, mobil yang mewah, perabot rumah tangga yang lengkap, bukan hanya itu rizki. Seseorang mampu mutaba'ah mengikuti Nabi Muhammad juga rizki. Kita dimudahkan untuk hadir di majelis ta'lim juga rizki. Mendengar ilmu agama juga rizki. Keinginan untuk melakukan kebaikan rizki. Malahan rizki yang semacam itu tidak diberikan kecuali orang-orang pilihan dari Allah. Adapun rumah mewah, harta yang banyak, uang yang melimpah, mobil dan motor yang bermerek, pakaian yang mahal, perabot rumah tangga yang begitu luar biasa lengkapnya, itu semua adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mukmin atau orang yang fasik, orang yang ahli maksiat atau ahli ta'ah. Tapi yang semacam ini, duduknya kita di masjid, baca Al-Quran, cinta dengan kebaikan, gemar melakukan kebaikan, merasa rugi ketika kebaikan itu terlewatkan dari diri kita, itu adalah nikmat yang hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintainya. Dari karenanya syukuri itu nikmat. Itu juga rizki. Itu juga rezeki. Dan itu ketika kita diberikan oleh Allah rezeki yang semacam itu, mungkin bisa jadi itu jawaban dari doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil hasanatud dunya. Hasanatud dunya, kebaikan dunia, ketika kita bisa menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akan membuahkan kebersamaan besok di negeri akhirat. Begitu. Nah, subhanallah, ada rizik. Bisa baca Al-Quran, rizik min Allah. Nah, habis ini sholat witir, rizki dari Allah. Sholat witirnya masya Allah ngikut Nabi Muhammad dari surahnya. Kan Nabi Muhammad kalau sholat witir 3 rakaat terakhir itu yang beliau baca suratul A'la, rakaat kedua surah Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas wal Mu'awidzatain. Ketika kita baca surah tersebut, yang ada di dalam benak kita begini Nabi Muhammad. Ketika kita membacanya, subbihis rabbikal alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a, habis rakaat pertama, rakaat kedua, yang kita bayangkan begini Nabi Muhammad, sehingga beliau selalu hidup di dalam hati kita. Sehingga beliau selalu ada di dalam sanubari kita. Begitu. Nah, sholat witir, rizik dari Allah. Nah, sebelum tidur wudu, rizki dari Allah. Tadi baca surah Al-Muluk, rizki dari Allah. Alhamdulillah. Tidak semua orang dapat. Tapi kalau uang, itu semua orang dapat. Yang sholat subuh, yang tidak sholat subuh dapat. Begitu. Ntar malam sebelum subuh tahajud, rizik dari Allah. Bisa qobliyah subuh, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, rezeki dari Allah. Salat subuh berjamaah, karena kebiasaan rekam jejaknya para sahabat berjamaah, rezeki dari Allah. Salat duhanya lagi, bisa baca wirdul latif, masyaallah, rezeki dari Allah. Yasin, rezeki dari Allah. Salat duha rezeki dari Allah. Sedekah bisa sedekah rezeki dari Allah. Ini bonus semuanya. Hah? Sampai zuhur nantinya rezeki lagi dari Allah. Qobliyah ba'diyah rezeki dari Allah. Terus sampai malam Kamis, malam Jumat terus rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan dianggap rezeki itu cuma uang, jabatan, pangkat, kesehatan dan lain-lain, bukan cuma itu. Tapi ada lagi yang lebih mulia dari itu. Yang itu adalah pokok dari segala rezeki. Hah, begitu. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat tersebut kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa menteladani Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa lagi yang kita teladani? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ayo baca.
1: Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala.
0: Orang yang menteladani Nabi Muhammad bakal dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau adalah sumber rahmat dan kunci untuk membuka rahmat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang sempurna di dalam menteladani Nabi besar Muhammad, dan semoga Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan, istiqamahkan kita dalam kebaikan, istiqamahkan kita dalam kemuliaan sampai kita wafat dalam keadaan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tangan kita yang saat ini menadah kepada Allah tidaklah kita kembalikan melainkan kita dapat kemuliaan dunia wal akhirah, dan kita menginginkan untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua sadar, kita semua tahu, sadarnya kita hidup cuma satu kali, dan taunya kita kematian yang akan datang menjemput kita. Dan kita memohon kepada Allah di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia, di waktu antara maghrib dan isya, di waktu yang mana di sana setelah azan berkumandang dikatakan bahwasanya setelah antara azan dan qomat ada doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Kita meminta pada saat ini, ya Rabb, wafatkan kami dan orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Sempurnakan nikmat-Mu kepada kami dengan nantinya besok berdampingan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan peneladanan terhadap beliau, cinta dengan beliau, memperjuangkan dakwah beliau. Dan semoga kita semua diluaskan rezeki yang halal, dihindarkan dari bala musibah, selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak yang saleh dan salihah. Yang sakit dari umat Nabi Muhammad semoga diangkat segala penyakitnya. Umat Nabi Muhammad yang sedang kesulitan semoga Allah hilangkan segala kesulitannya. Dan semoga kita seberataan sebagaimana dikumpulkan di dunia, semoga kita besok dikumpulkan di negeri akhirah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyyah wa ala ma nawabihi syekhuna la hadratin nabi al-fatihah.

0: 88,1 to the rhythm. Lambang FM.
1: Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres, rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang.

0: You're listening to Rubbin' Radio.
1: What might have been said?

0: Asli.
1: Kenapa sih kayak
0: capek gue.
2: Ini lo gak posting apaan sih?
0: Maksud lo?
2: Ini video-videonya gak jelas gini.
0: Ah bukan gue kali tuh. Bentar-bentar gue cek.
2: Ih liat tuh ada gambar kucing. Tauran. Maksud sih? Serem-serem gini.
0: Loh kok Instagram gue gak bisa dibuka?
2: Hah? Aduh. Salah kali passwordnya.
0: Enggak kok bener. Gue gak mungkin lupa.
2: Wah jangan-jangan akun lo kena hack nih.
0: Aduh.
3: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
4: Waktu demi waktu telah mengubah hidupmu. Dulu, segalanya terlihat begitu indah. Dulu, kita bersama berjanji untuk mencapai mimpi, menaklukkan dunia. Kini, semua harapan telah sirna. Siksa narkoba telah memenjarakanmu dalam keterpurukan. Merenggut mimpi dan kebahagiaan. Hingga akhirnya, narkoba telah menuntunmu ke dalam jurang kematian.
5: Lindungi bangsa dari bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
6: Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita yuk. Dari ancaman aplikasi jahat dan konten media sosial di dalam ponsel. Saat ini, di dalam konten media sosial, memang ada banyak sekali konten positif dan bermanfaat untuk anak. Namun sayangnya ada banyak juga konten buruk, negatif, bahkan mengancam anak-anak kita. Ini jahat sekali. Karena itu kita perlu memproteksi anak-anak kita. Saya mengajak para orang tua, guru, dan para pemangku kebijakan anak untuk sama-sama memproteksi anak-anak Indonesia agar tidak menjadi korban akibat penggunaan gadget dengan konten yang berbahaya untuk anak.
7: Jaga anak kita dari konten berbahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komdigi.
8: Aku selalu meniru kebiasaan ayah dan bunda. Seperti bunda yang suka masak dan bersih-bersih. Juga seperti ayah, suka olahraga dan berkebun.
9: Kata mereka, rutin beraktivitas fisik bikin tubuh kita lebih sehat. Ayo gerak, jangan mager. Buang malas, bergeraklah minimal 30 menit sehari.

0: Perkembangan teknologi udah makin pesat dan maju. Media sosial bukan hal asing lagi buat gue. Segala jenis informasi bisa gue akses dan gue bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, gue update semua. Kelas kosong, share. Konser musik, share. Video lucu, share. Beras plastik, telur palsu, menamakan UFO, sampai ujaran kebencian, gue share semua. Tapi
1: pidana penjara selama 2 tahun.
0: Semenjak itu hidup gue berubah.
2: Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya.
0: Saring dulu sebelum sharing.